0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-erek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dan sing pasti bersyukur iso ketemu maneh nang di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya jam 7 sampai jam 10 awan bareng aku Cak Bejo. Monggo dulur gabungan nang di 561-1416-567-6923 utawa nang di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Di Westana udah pacar asem jajar api ini disewa gawe dodolan tahu ambek gorengan jamur. Sobat Kota gak usah izin belajar, masih umur wis tua. Tua nom kabe isok sinau gak dibatasi umur. Jalur arek pacaran nang gue alun-alun Sidoarjo gak usah dua-dua dalam hiburan. Ayo gabung nang Pasar Kota di kancani ambek Cak Bejo.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Andute Surabaya. Sobat Kota FM, cuaca nangone Surabaya dilaporkan oleh BMKG Juanda diperkirakan didominasi kondisi cerah. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Surabaya mengalami cuaca cerah dengan suhu udara 24 sampai 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara antara 54 sampai 81%. Kondisi ini cukup mendukung berbagai aktivitas di luar ruangan, mulai dari bekerja, berolahraga hingga perjalanan wisata. Meski demikian, suhu maksimum yang mencapai 33 derajat Celcius berpotensi membuat udara terasa cukup panas pada siang hari. Oleh karena itu, masyarakat tetap disarankan untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama.

0: Dan sebagai TPM di Spendik Surabaya memastikan gak ono mana perpeluncuan yang unik MPLS 2026. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan di Spendik memastikan gak ono mana perpeluncuan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS jenjang SD SMP tahun 2026. Kepala di Spendik Surabaya Febrina Kusumawati King ngomong anggapan bahwa MPLS identik dengan tekanan fisik dan tugas berat telah ditinggalkan. Sebaliknya pengenalan difokuskan pada kegiatan yang menyenangkan. Sebagai informasi, dulur MPLS nanggungnya seluruh jenjang pendidikan kota Surabaya baik PAUD, SD, SMP, SMA sederajat di digelar ya. 5 hari ya, dibuka Senin Wingi tanggal 13 Juli, ditutup pada Jumat 17 Juli. Menurut Febrina, keberhasilan MPLS diukur dari kenyamanan siswa selama mengikuti kegiatan. Untuk itu, di Spendik Surabaya menurunkan tim yang bergiliran melakukan supervisi dan pemantauan ke setiap sekolah. Jadi semua tim dan dispendik akan secara bergiliran ikin delok dan memantau pelaksanaan MPLS namun di sekolah-sekolah ini untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat ramah anak dan menyenangkan. Dispendik Surabaya juga membuka berbagai saluran pengaduan bagi masyarakat laporan isok disampaikan orang di pusku pengaduan namun di kantor dinas maupun hotline resmi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dan Febrina juga menegaskan pengawasan MPLS gak cuma dilakukan oleh Dispendik Dulur, rangkaian kegiatan terhubung dengan sistem pemantauan milik kementerian sehingga proses monitoring berlangsung secara menyeluruh. Dan harapannya sih MPLS ramah anak dapat membuat siswa baru lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan pekan depan para siswa baru sudah merasa nyaman belajar seperti berada di rumah sendiri. Ayo dulur diawasi dan dikawal ya MPLS Namun Surabaya baik jenjang SD, SMP misalnya ono pengaduan atau merasa keresahan dengan wali murid akibat MPLS yang enggak memberikan pembelajaran langsung laporan di hotline Wali Kota Surabaya dan baik nangun di Dinas Pendidikan Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Pasar kota Parian pantunan Suraboyoan kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati.
1: Iya, cukup sama Mbak Sirsa. Apa Cak Bejo saiki sehat?
0: Nang siola dodolan mulai jam 4. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat. Mbak Yati, anapa Mbak Yati sehat?
1: Alhamdulillah Cak Bejo, saya melebu ya Cak Bejo ya.
0: Tuku katok nang ndi Pulau Wonokromo, aku ape takok Mbak Yati napa sak niki pun boten galau.
1: Ya, tuku melati nang pasar keputran. Saiki aku gak galau tapi atiku seneng saiki wis oleh ganti.
0: Alhamdulillah gampang ini oleh ganti nih ya. Yesus. Masuk kayak kolas ae rek.
1: Suku nongko nang tambak wedi Cak Bejo. Dipangan enak rasane. Masih kesak iki gak galo masak Bejo. Ing wis oleh duit jati gawe nglundri.
0: Alah. Nggih. Alhamdulillah.
1: Ayo Cak Bejo. Cukup telepon nang pasar waru Cak Bejo. Nah, saiki wong guys gak tau telepon tapi aku wis gak kuru Cak Bejo.
0: Nggih, lha pokok atik dipikir gak rai kuru. Mangan tok mawon, luwe mangan, loro ati mangan, sumpek mangan.
1: Sesel.
0: Nggih, sesel lak sak amben iki.
1: Cukup dipan nang Kertosono Cak Bejo.
0: Adoe nang Kertosono.
1: Adoe Cak Bejo. Atiku wis gak galo Cak Bejo, saiki aku wis mari ngono sarapan.
0: Nggih, gak usah bingung. Nggih.
1: Ya. Iki.
0: Pokoke sing dimanja iku awake mawon, nggih. Ya
1: Cak Bejo, lek kuru lak yo. Mana Cak Bejo?
0: Nggih, wis gak usah tek mikir babano.
1: Ayo. Nah, tuku bayang Cak Bejo nang pasar Keputran. Saking bisa yang wis ilang. Aku wis gak karuan.
0: Duh, alah. Tuku selang digawe nang ngono sepanjang rek kepengin pacare gak ilang. Kan kula pun ngomong bolak-balik ya kudune dicancang.
1: Ya Lah iya cak bujo. Eh. Lah iya mari
0: Lah
1: ngene
0: nggih.
1: opo iki.
0: Wis
1: Nah,
0: pokoke
1: tuh.
0: penting nggih sentuk ganti ngono lho.
1: Ya, alhamdulillah cak bujo. Wis sing ganti bolak-balik tapi ilang cak bujo.
0: Lah iya. Metel lagi
1: Nah.
0: deh.
1: Ya iki kayu jati seluruh arang. Masih untuk ganti bolak-balik hilang. Wah, gimana gak luntur gak bejo wong sing putih luntur. Sing gak di bojo gak tau mulih gak bejo wong tresnane wis luntur.
0: Alhamdulillah sih. Sementing niku awak niku seger waras.
1: Ya, iku mau. Kloso dibungkel klaras. Adine long serap ya seger waras.
0: Nggih, leser, leser leres.
1: Ha iki gak lagune iki
0: lagune napa?
1: Lagune aku kangen lagune tamu undangan iki gitu.
0: Tamu undangan. Oke.
1: Ya, aja ya sing cewek ya.
0: Siap.
1: Salami kae Pak Sugianto Ringgo, Pak Dianto. Bu Fatona, Bunda Rujuk, Bunda Waris. Mas Didi, ayo masuk Mas Didi. Perak, Mas Toto, tak semuanya sehat,
0: amin.
1: Terus iki, sopo iki, Bunda Kalista, Mbak Ikang Gersik, Neng Ella, Bunda Sucira kapanane melepuh. Terus iki, sopo iki, Pak Sugeng Bakso, Neng Denpasar. Terus iki Mas Satrio Basuki, nah, Pak Kasian, kabeh ae kang gonggo cak bejo sehat yo. Sehat wal afiat. Nek mulai hati-hati ya cak.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Yati.
1: Tamu undangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Yati Randi Tejo wonten Surabaya sampun gabungan pasar kota.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Si radio Kota FM dangdut Surabaya nak gelati digawi ngirisi rempelo terus direbono panci Mbak Yati gak usah gelo mergo cak gento wis siap ngancani. Tuku kain batik nang Sembalo, tuku karpet tambah nganti ati Mbak Yati saiki wis galo mergane nyaluk daster karo cak Cur wis dituruti. Oke. Wah, terjun cak Cur ambek cak Gianto. Selamat pagi. Lea Alicia, assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo, selalu pantau Kota FM di acara Pasar Kota. Salam bersaja buat fans Kota FM, Cak Bejo, Cak Aido, sama Mak Waris, soalnya orangnya lucu. Cak Bejo, mari bertugas, sehat selalu dan dilancarkan rezeki. Matur nuwun untuk Mbak Lea Alicia. Selamat pagi Musadi Hadi, Sugeng Eje, masih dari Lampung, ikutan hadir merapat. Selamat pagi Mbak Melani Ajaduri, Kepa hadir. Mbak Safitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Ya untuk dini hari nanti jam 2 pagi ya, semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Spanyol. Cak Saat Budiono, kedungannya Rasulullah Becerah. Mat pagi Cak Bejo, salam buat semua fans Kota FM. Mat pagi buat aktivitas Cak Ripto Swasono Pakal. Iwak kutuk mancing teko telogo, jari ini nok kuni jadengi telogo cinta abadi. Saiki dino Selasa dulur wayahe nok Pasar Kota, penyiar Cak Bejo selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam satu nyali wani. Matur nuwun Cak Ripton Suasana Pakal. Selamat pagi, salam sehat selalu di Bejo. Samplangan Ganyer Bali ikutan gabung. Makasih callingannya bertugas. Terima kasih untuk beli Cambang Mustika. Salam sehat selalu. Warga Mabar Medan hadir Mbak Tumiem Virgo, Mbak Reni Rentin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam sehat selalu. Mbak Dumayanti pagi Mas Bejo hadir dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi juga untuk Mas Putra Andriansa hadir Jawa Tengah Pekalongan. Mas Amiruddin Kota FM Surabaya, selamat pagi dan kurnia matur nuwun Mas.

5614 16 56 76 723 Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Monggo dulur gabungan kalian kula jam 7 ngantos pagi jam 12 siang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Di Surabaya. Selamat pagi Mbak Putri Widayanti, Pasar Kota Parian Pantunan Surabayaan. Gawa tas belanja isi lombok lantari mampir nang warung tuku es degan. Ibu-ibu jok minder soal ngaji, tambah ilmu ben ora gampang di apusi tetangga. Cekot gamis nunggu tanggal gajian, kurir teko gawe ati bunga. Para wanita jok wedi golek kawarulan pergaulan. Ayo kuwi bonus pinter kuwi luwi endah. Salam Pak Sugeng di pasar, Bu Tuan Mia Ramadhani, Pak Jono Tamrin, Adriani Yunus, Pak Wiyoto, Bululik, Margemulia, Matur Wonje, sami-sami.

Matur nuwun ya untuk Pak Putri Widayanti sudah gabungkan di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Mas Hartono, Jakarta Utara, selamat pagi.

0: Selamat beraktivitas buat dulur-dulur yang sekarang sudah melanjutkan aktivitas ya. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas untuk hari ini. Semoga semuanya tuntas tanpa hambatan dan juga semuanya tuntas tanpa halangan. Semangat pagi Sobat Kita FM, bersama saya Cak Bejo di program Masyarakat Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

Halo, halo, koma sih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Jakadir Sate Bukit. Titip salam buat semua fans Radio Kota FM semuanya. Salam seduluran buat cak-cak petugas. Matur nuwun untuk Cak Kadir. Sehat selalu, semoga laris manis, lancar rezeki. Pasar Kota Parikan Surabaya Cak Samsul Hadi sing ana nang kawasan Prigen, tuku kopi nang pinggir dalan, kopine legi nganggo susu. Wong lanang ojo mung gawe alasan nek pancen serius yo langsung metu. Lagune matur nuwun salam Cak Gianto Rimbu, Pak Ahmad Samsuri, Cak Miskan Kebraon, Mama Eli Agustin, Cak Rohim Bangkalan, Abah Toyibi matur nuwun. Ye sami-sami untuk Mas Samsul.

Terima kasih banyak ya untuk Sobat Kita FM yang terus gabung di Pasar Kota. Matur nuwun buat jenengan-jenengan yang sudah stay tune di 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Dan Sobat Kita FM, ribuan siswa kurang mampu nang di Jawa Timur iki siap masuk sekolah rakyat.

0: Total kuota yang disasar mencapai 6.288 calon siswa. Dan saat ini sedang proses pleno dan penetapan kepala daerah terakhir update per 8 Juli sebanyak kurang lebih sekitar 5.370 siswa wis menyatakan berminat menjadi siswa sekolah rakyat. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, Cak Giantari, Bu Tarik Pari Ani, nangkru katuku koran gak lali tuku sendok karo rokok. Aku wingi karo Mbak Ika melaku-melaku nang panteria Kenjeran bareng tak jak anduk bakso. Cak Bejo, Mbak Ika mangan ijen entek telung mangkok. Aku seneng tak doyan iku ya. Nang kiri layar tuku pecut nang terosok bo tuku marning masih seneng waria Cak Suryo mbok jok kebacut tak pendina kok sopo dinaku buran kembang kuning lamarani konco iku Cak. Salam semuanya aja seduluran salawasim untuk Mbak Nay sehat selalu bertugas matur nuwun untuk Cak Giantor ibu selamat pagi Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Mbak Mia Ramadhani Sampang madep ngetan gone peteng pas ngukir kayu keliru pacul. Orep sepisan gawin seneng nek mikir jeru rambutmu brondol. Goreng intip dipangan luak dhuwur kloso jejer sumur jenenge urip nek kandung penak kerja rekoso saumur-umur. Salam itu Pak Jono Tamrin, Putri Widayanti, Pak RT Bakir, Mama Elia Gustince, matur suwun Cak pengin dibutir lagu. Oke, ditunggu nanti ya Mbak Mbak Mia Ramadhani yang ada di kawasan Bangkalan Sampah Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Kakak
0: Kedeng salam dicawi campuran sego kari. Waalaikumsalam Mbak Ima, yak napa kabare? Nggih, konco sampean sehat ta, Mbak?
1: Heeh.
0: Siap. Apa iku, Mbak?
1: Pilek.
0: Oh, pilek. Pilek kok. Eh?
1: Yang itu ngajen.
0: Alah ya pilek kok gak mari-mari. Oke. Nggih.
1: Apa ya?
0: Mbok ya apa sampean?
1: Tak gone lapangan Juanda. Selamat ulang tahun buat teman jadi siswa.
0: Oh, lagi ulang tahun. Kepiro iku, Mbak? Ya apa rek wong. Anu kok gak ngerti iki piye.
1: Kontol kok Pak.
0: Ngono ya. Oke, siap.
1: Terus tungkal arit sampai lanjut.
0: Heeh. Iya rek. Terus masuk. Benar, iya. Apa meneh? Wis sarapan ta Mbak Ima?
1: Dereng.
0: Loh, nyamire kok durung sarapan sih piye?
1: Ono sawon madu.
0: Heeh.
1: Calon ibu harus sabar.
0: Oh iya iya rek.
1: Iya calon ibu harus sabar.
0: Nah, engko lek jajan kok anake piye apa? Lagune. Heeh, lagu apa, Mbak? Hah?
1: Lagune selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Oke.
1: Selamat ulang tahun buat kanca-kanca sing jenenge Dinta. Selamat ulang tahun buat
0: Amin.
1: Ananda. Sofian
0: Samayan. Amin, mugi-mugi sehat selalu, seger waras.
1: Laal salami gawe Cak Samsul bersama keluarga yang ada di Benda Seruwa. Ada Mbak Ella. Sur
0: nanti. Dek salam iki lho teko Cak Sur iki lho.
1: Cak Sur. Sehat Cak.
0: Melaku-melaku nang semolo Mbak Ima isu iki sampai apa wis ngukus telo jari Cak Gianto.

0: 在乐山嘛，去甲州。
1: 哎，
0: 不是
1: 啊。
0: 去衣服地上。
1: 哦，saya kisah
0: je saja.
1: Gigi, siap. Matur nuwun, Mbak Ima.
0: Kami kan gak tentu di sama
1: BPCI
0: ini. Mbak Ika yang ada di Bali semuanya.
1: Siap.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Kesehatan, lanjut
1: hati-hati. Ini untuk salam toko Mbak Putri Widayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang salam saking Mbak Putri Widayanti. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Imang Song sing arek nang kawasan Surabaya lagi aktivitas. Mugi-mugi paringi sehat selalu.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM. Selamat pagi. Ada Cak Sutartong, salam sukses selalu ya. Matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya rek warga Sawutra Tapadiri, salam seduluran mawon. Terima kasih. Cak Ero Sandri, selamat pagi Cak Bejo Tuban Pantura, selamat pagi Kota FM. Cak Wahyu Supriyadi Wong Kerapu. Derek pantau langsung di Margo Mulia Permai Cak Bejo Kulo Sambi Kalimakarya. Matur nuwun Cak Wahyu Supriyadi, semangat nggih Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun Al Rasid yang ada di Kebun Seigal PTPN 5 apakan baru hadir isi daftar absen dan sekarang juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat selalu. Lapor cuaca di Kebun Seigalu saat ini sangat cerah. Matur nuwun informasinya Cak Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada Mbak Tumiar Idawati, matur nuwun. Kemudian Cak Samsul Hadi, Pasar Kota Parian Surabaya. Cak Samsul, matur nuwun nggih sampun di WA tadi. Mas Irul, sing ora ngene, Banda Soleh Koko Bangkalan. Matur nuwun, selamat pagi Mas Irul. Selamat pagi juga untuk Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara.

Pak Dianto, Assalamualaikum. Krian hadir Cak Pasar Kota Pancuran Pariang Surabayaan budayane arek Jawa Timur. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan sehat, amin ya rabbal alamin. Sarapan penyetan udang campur lontong balap salah satu ciri kedermawanan suka berbagi makanan. Segala urusan baikul lindungilah dari segala keburukan di saat ramai maupun sepi agar tidak dijauhi, tidak jauh aku sadari. Didilah akal dengan ilmu, didilah hati dengan iman. Dua-duanya terwujud demi kemuliaan seorang insan. Demikian sekilas parian kulo Cak Bejo. Menawi lepat kulo nyuwun pangapura salami buat anak cucuku Vivin, Alea, kemudian Pak Toto, Ferry Adianto, Pak Sugianto, Pak Jumadi, Pak Jipi, Bunda Sutiri dan semuanya. Semoga diberikan sehat walafiat. Matur nuwun Pak D.

14 16 567 6923. Monggo dulur gabungan kali kuli di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Para orang tua lagi sibuk ya, sibuk untuk mengantar sekolah, kegiatan rutin sudah mulai ini. Dan kemarin juga ada gerakan apa ya untuk ngantar orang anak itu ayah ya, hari ayah. Jadi para bapak-bapak itu bahkan kemarin banyak yang merelakan untuk izin sehari saja untuk mengantarkan putra-putri sekolah di hari pertama masuk sekolah.

Ya, dan Sobat Kita FM, kalau kemarin ya ada aturan baru dari pemerintah Kota Surabaya mengenai ini apa iuran ya, iuran yang ada boleh dan tidak boleh. Jadi kalau ada pengurus RT RW menetapkan iuran yang di luar kewajaran, nanti jenengan bisa laporkan ke hotline Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Walau-walau Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi, masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Abah Waisel, assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan dalam urusan dan aktivitas. Amin, matur nuwun Abah Waisel. Selamat pagi Cak Ahmad Dudori, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Dan sekali lagi sebagai kita FM sudah ditegaskan oleh Dinas Pendidikan Surabaya maupun Jawa Timur ya, bahwa MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ini tanpa perpeloncoan, tanpa fisik dan tanpa bullying. Kalau ada putra-putri jenengan mengalami hal seperti itu, langsung aja laporkan lewat hotline yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Surabaya maupun Dinas Pendidikan Jawa Timur. Atau kalau jenengan di Surabaya bisa langsung aja ke hotline resmi Pak Wali Kota Cak Eri Cahyadi.

Dan Sobat Kita FM, pemerintah kota Surabaya iki menggelontorkan kurang lebih sekitar 20 miliar untuk revitalisasi pasar-pasar tradisional. Pemerintah kota Surabaya menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 20 miliar untuk merevitalisasi atau menata ulang 16 pasar tradisional secara bertahap. 16 pasar tradisional yang masuk daftar revitalisasi diantaranya Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Pasar Simogunung, Pasar Wonokromo, Pasar Kara, Pasar Gedung Sari, dan Pasar Genteng. Kemudian mana meneh Pasar Babaan Baru, Pasar Kapasan, Pasar Pucang, Pasar Pucangano, Pasar Pecidilan, Pasar Duku Kupang, Pasar Gresik PPI, Pasar Gupeng, Masjid Pasar Pakis, dan Pasar Krembangan. Secara umum progres revitalisasi belasan pasar berjalan sesuai tahapan ya. Dan revitalisasi pasar tradisional dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pedagang dan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan serta daya saing pasar di Surabaya. Dan selain itu dulur sejumlah pasar iki masih berada pada tahap pekerjaan struktur, saluran maupun proses pengadaan atau tender. Seluruh pekerjaan berjalan bertahap sesuai jadwal pelaksanaan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Pemkot menambah fasilitas pendukung agar pasar terlihat lebih higienis seperti instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, GRIS, serta sentra pemotongan unggas hingga fasilitas pasar lainnya.

0: 16 567 6923 gabungan kalian kula di program Pasar Kota Paturan Parian Surabaya jam 7 jam sedoso awan. Ojo lali ya, semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol dini hari nanti. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Bunda. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya gimana? Hari ini sehat?
1: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
0: Oke, Bandung gimana cuaca di Bandung, Bunda?
1: Cerah sekarang, panas banget deh.
0: Panas banget ya. Oke, sama di Surabaya juga cerah dan panas ini.
1: Panas panas banget di Surabaya kali ya. Di sana kan panasnya menyengat banget.
0: Cuacanya 22 sampai 34 derajat Celcius.
1: Aduh. Emang panas, harus pakai AC terus.
0: Iya, lagi kalau keluar harus pakai sunscreen.
1: Sunscreen biar enggak gosong.
0: Siap. Tarik Bunda.
1: Iya. Yeah. Jalan-jalan ke Ciwidey, jangan lupa beli stroberi. Kalau aku udah dengerin Mas Bejo siaran hatiku terklepek-klepek. Biarinnya nggak jambung juga, habis nggak persiapan deh.
0: Iya. Hari ini kegiatannya apa aja ini kegiatannya?
1: Seperti biasa, sudah beres senam olahraga, langsung beres-beres di rumah. Nah baru santai baru itu nyiram bunga. Bunga gitu aku kan ya. Di depan banyak bunganya. Bunga seperti anthurium kayak gitu. Jadi enak, bunganya ya. Kebanyakan yang daun-daun gitu loh.
0: Benar-benar. Beli ragi dibungkus kertas. Tidak lupa beli kerupuk. Selamat pagi Abu Kalista. Selamat beraktivitas. Semoga rezekinya semakin menumpuk.
1: Amin. Nah, itu dari Cagian Terimbo ya.
0: Cagian Terimbo benar.
1: Pasti deh. Sudah aku tebak. Senang banget ya kalau dikasih pantun sama Cagian Torimbo. Soalnya tiap hari itu beda-beda dia. Bener. Dia kasih pantunnya ya. Jadi tanpa udah berpikir lama-lama, jadi ngasih pantunnya sudah ada langsung, di pikiran beliau langsung gitu loh. Aku enggak kepikiran kayak gitu loh kalau aku.
0: Dia jual beli parian soalnya.
1: Apa itu parian itu?
0: Pantunan itu parian, kalau Surabaya namanya parian, kalau Indonesia
1: namanya pantunan. Oh, parian. Iya, baru paham aku. Ya. Aku mau salam sapa juga ya. Okay. Yang barusan udah Kak Mas Cak Gian Torimbo, thank you yang selalu sapa aku. Buat ini Tumion Virgo Sutartong, Ripto Swasono, Kang Yanto, Heru. Begitu kemarin Nugroho Hadi Prayitno, Putri Widayanti, Cece Koming, Suci, terus Mas Rijal, Valeria, so apa sih yang perempuan itu?
0: Yang mana itu?
1: Yang perempuan tuh, Inces Anderson, Inces, okay. Terus Renita, Sutartong udah ya, Putra Anderson.
0: Putra Andriansah.
1: Apa itu Putra Andriansah? Kok lupa aku sih. Okay. Putra Andriansah.
0: Ya. Lagunya apa Bunda? Pokoknya, lagunya?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Siap.
1: Iya. Oke. Okay. Spesialnya buat nonser aja ya. Sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Nonsernya aku ya. Matur jangan lupa Bunda. Juga siap. Ditunggu di Kota Bandung dong. Okay. Kapan ke Kota Bandung? Dong.
0: Oke Bunda, terima kasih Bunda.
1: Makasih. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalisari di kawasan Bandung, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Halo. Ya Kota FM dan Dute Surabaya.
0: Waduh Pak, jauh dari Bandung sekarang melipir ke Bali dan Pasar.
2: Jauh ya jurusannya.
0: Sehat Pak Sugeng.
2: Nang kita kare. Duku kilo, piye kabare Cak Bejo.
0: Nang siola, budal licuk mule jam 4. Alhamdulillah kabar kula sae sehat walafiat. Pak Sugeng sae nggih sekeluarga nggih.
2: Alhamdulillah. Kalau Pak Sugeng tetap sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Warnane coklat Pak Sugeng selalu sehat. Mergo ya wis sugeng tadi ya, tetap tiap hari sugeng terus.
0: Sugeng terus pokoknya.
2: Tadi apa ya, dapat jo. Nama suatu nama pemberian dari orang tua itu suatu doa.
0: Anjir.
2: Kalau sugeng kan kalau bahasa Jawa niku sugeng kan selamat kalau di bahasa Indonesia.
0: Siap.
2: Sugeng rawuh, sugeng enjang, dan seterusnya.
0: Enje monggo.
2: Apa ditarik?
0: Tarik napa? Tarik kolor ta, tarik kal selimut.
2: Tarik selimut saya dapat jawab paling enak ya ini.
0: Nanti lemahli lan Pak Sugeng.
2: Nah, sing penting itu duit.
0: Pak Sugeng.
2: Duit dari mana?
0: Lah, Pak Sugeng narik selimut itu duit lah. Sing kene niki narik selimut.
2: Tapi ya. Maksudnya nak selimut itu tangga tak berjawab baru itu duit. Ya, apa dua kata ya Pak Dek, Pak Dek.
0: Nggih.
2: Neng gubeng. Pukul sendal jepit. Pak Sugeng lagi bungkusin pangsit iki lho.
0: Waduh, enak rek. Sair iki.
2: Purun dah tak kirim gambar.
0: Tambah mules lek kirim gambar iki.
2: Mules ta?
0: Ya iki kan gambar.
2: Lomboke kok mules.
0: Lah wonten gambar itu lah apa gak ngempet ngoten.
2: Malah ger ngudek-udek.
0: Nangkem lagi tuku parfum. Selamat pagi Pak Sugeng. Assalamualaikum saking Cak Gianto Rembo.
2: Oh nggih, wis tak mrembu pinter lan pantune aku ora sembales karo pantun iki tak balas dengan terima kasih. Alhamdulillah tak rembu. Nggih. Juga ngenjing ugi selamat beraktivitas tentune pun lancar selalu.
0: Siap.
2: Lagune apa Cak?
0: Lagune napa Pak Sugeng?
2: Lagune aku tak Prau Layar ae.
0: Prau Layar saged. Inji, salami. Iki
2: suwe ora tau di request.
0: Inji, salami monggo.
2: Salami sing mantep wae kali saking Bandung yo
0: sinten namine? Bunda Kalista.
2: Bunda Alisa.
0: Kalista.
2: Kalisa.
0: Inji.
2: Nggih, saya niki yo sering krungu tapi yo ora patek anu paham-paham.
0: Inji.
2: Nggih, salam kenal buat Bu Kalisa dari Inji. Jauh-jauh dari Bandung Inji. Menuju Surabaya. Dari Bandung langsung ke Denpasar, patas pokoknya.
0: Jih.
2: Terus enten Cak Boneng, Cak Gianto, Cak Gianto, Cak Toto, Mas Anto, terus Cak Aditya, Mas Heru, Bunda Sanipa, Bunda Diandra Tiwi, Jurakan Edawet, Pak Kasian, Pak Slamet, Pak Sandra Basuki, Pak Ropik, Pak Sinten malih, Bunda Waris, ge. Bunda Ji. Sutira, Bunda Sutia, Mbak Ela, Mbak Ima, Mbak Serintil, Neng Santi, Kumpungan, wonten Mbak Putri Wijayanti, saking Tratas Bikin, Mas Samsul, Mbak Widya Ugi. Ya wis pokoknya, ini ki enten singking Denpasar, Bang Arjunli,
0: ge.
2: Bang Arjunli, Mbak Tino Puswita, Kale, Abah Waisal Samplangan.
0: Matur nuwun Pak Sugeng.
2: Nggih, matur suwun nggih. Sampun lakune tak tunggu karo lanjutne bungkus pangsit iki durung rampung.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng matur nuwun Denpasar.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ah, akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi untuk Pak Adianto di kawasan Sidomukti Krian. Semoga Pak Sugeng sukses, lancar rezeki, banyak pelanggannya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Adianto. 561-1416, 567-6923 Sobat Kota FM. Saya tunggu di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Seko babat iwake jeroan lombok papat ana dhuwure. Ojo sambat karo kerja nek ora kuat tinggal turu ae. Assalamualaikum. Salami buat Cak Rimbo Samsulandi Putri Widanti Abang Ahmad Samsur ya benarti Pak Jontami ning Gresik. Request oke matur nuwun. Selamat pagi untuk Cak Miskan. Pak Dianto matur nuwun ya Pak Dianto ya masih tetap sitecin di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi untuk Bunda Mami, saya selalu tetap semangat tak lupa bahagia. Matur nuwun Bunda, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Suroboyo.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Cak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Sur.
1: Alhamdulillah sehat Cak.
0: Alhamdulillah pangestune pun. Piye kabare Cak, sehat?
1: Kabare sehat. Ini musim gerges sih tadi Cak.
0: Oh iya, soalnya wis mulai anu Cak, apa bediding.
1: Nah, iya tuh.
0: Nah, iya.
1: Semangane mau ana sing blakran teko Mbang Kuning.
0: Wis are ndeleki kanca soalnya biasanya cangkruk nang koro ya.
1: Aku wingi mau ngeterno dekne to, Cak.
0: Heeh. Masih. Ya masih ngeterno sampean kadut ya.
1: Iya, tak tahu gak melayu, sing melayu kono kok. Tak jianto sing melayu kok.
0: Iya, sampean gak kecekel berarti ya.
1: Iku
0: aku epok
1: korah-korah
0: mangkoke bakso
1: kok.
0: Oke. Tarik.
1: Tolakan bawang nang pasar Perning. Pelem kuene kulite kok digawe tape. Ya Cak, aku wingi nang Kembang Kuning. Soale Cak Gianto gak wani njupuk sarung sing digawe Satpol PP.
0: Iya, coba njoko lak iso katentang liposas ya.
1: Iya gak wani jopo ya. Sarung sawe jinggulah emek ning kono tak jupukno.
0: Lha ngono lho dikai nang musala.
1: Iya ya. Ngawur iki padha-padha ibadah jare ngono.
0: Wis sarapan aja.
1: Durung ya.
0: Lho jamnya ini kok gorong sarapan. Numpak sepur. Gawa kucing tuku lilin dikai batik lek jari Cak Jur. Jaluk duit bojone alasane ge mancing tibake digawe dolen nang kebon binatang karo Mbak Yati.
1: Iya iya ya. Iwa pitik nang dhuwur meja. Jare Cak Gianto kacak sithik lho pilih sing randu teja.
0: Gila. Jare ne Mbak Ima sampean wis sarapan durung? Jare Mbak Ima apa dijak sarapan ya.
1: Ya, kene Mbak Imah, aku ki lho wong e open-open ane gua, Bang Mbak Imah sampean sambil iku lho karo gak lalapan temen lho wis gak atik lawuh gak popo.
0: Oh, kok warek gak ya.
1: Iya. Wis pokok go anget-anget ngono ae karo sambel tok wis budal. Heeh. Gak pilih-pilih.
0: Wis pokoke iki ana sing diemplok-emplok ya.
1: Nah,
0: oke. Siap. Ana mana Cak Sur?
1: Ampun, sampun iku mawon.
0: Lagune napa, Cak?
1: Lagune sesal.
0: Sesal. Oke.
1: Cak Gianto menyesal wingi nang kene.
0: Menyesal wis kadung ya pemane.
1: Muga-muga nang tobat. aku iki gur kanca, Cak, mung isone mung ngeterno tok.
0: Iya, tapi padha ae kecangking kecanda ya, men.
1: Iya, Cak. Ya meneh ben sikatone melekat. Aku ngeterno tok ngomong ngono. Lah tak kok emong karena angker ya aku ngeternotok ngono ae wis.
0: Ya iya.
1: Ya salame gawe Mbak Ima, nek mau Pak Sugeng, Cak Gianto, Mbak Ica, Mbak Diandra TV, Cece Awini, Mbak Santi, Mbak Yati, Bunda Yanti, terus gawe Bunda Farhan, Bunda Mami, Bunda Patona, Bunda Sutira, terus Mbak Ella, Pak Anto, Pak Rusdi, Cak Miskan, Pak Samsuri, Cak Wanto, terus Cak Eri, Pak Ropek, Pak Ali, terus mie ayamnya Pak Sutoyo itu pas pertigaan itu tadi Cak.
0: Ya, lek nganan itu nanggore GBT, itu singgiri pojok kiri gula Cak.
1: Berarti, anu, maksudnya ki pas pertigaan pas ada jembatan itu.
0: Ya, betul. Tapi
1: sing rono ta kentekan aku.
0: Lho, alah.
1: Sing gerobak iki to.
0: Sing gerobak tapi sebelah iku ana es campur ya, sebelah ada.
1: Heeh, bener.
0: Ya iku.
1: Garuda Biru nek gak salah. Wingi arep tak apa ngomong ora ya. Cuma amengko rono sak rombongan iku. Mun telas Mas lho, waduh
0: yo wetan. Ana tulisane
1: kok. Mulai mancing lho.
0: Lah ya ana tulisane kok Kota FM nang ngene kono gedhe.
1: Oh iya iya iya bener-bener berarti.
0: Nggih.
1: Alah jam piro wingi jam 4 ya nang gak jam 4:30 entek. Resiko
0: terbalik. Wes
1: salam
0: kepada
1: Pak Mawan
0: gak sak
1: iki.
0: Sing durung
1: kesebut ya ngapurane salam sedulur. Tak bejo. Kene
0: dikongkonan
1: bangkingan lho digodhok nungkal jare Cak Gianto. Aku kerasa tak payah nak iki. Nggih. Lah tak merono sampean gedhokan dhisik.
0: Siap.
1: Kasihanta sehat selalu. Gitu.
0: Amin.
1: Syukur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jak Sarwati nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Parian Surabaya. Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti dos pundi kabari?
2: Nggih, alhamdulillah sehat Cak Bejo.
0: Sehat. Bapak
2: Cak Bejo dos pundi?
0: Pangestunipun. Bapak sehat nggih?
2: Nggih, menaken adong-adong setunggale damel sadayan acara haul ten Beranjangan Cak Bejo.
0: Kapan niku?
2: Niku dari tanggal 18, 19, 20 lek ten sememi tanggal 30.
0: Oh, ngata.
2: Kula tarik Cak Bejo nggih.
0: Nggih.
2: Tuku semanggi nang nggone lapangan Kendung. Ojo lali mampir nang nggone sememi. Andok. Es kacang hijau wis kelo male mboten kanten Cak Bejo. Lali Cak Bejo mboten nyatet. Nggih niku damel Cak Bejo mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah. Damel kesah Mekah Medina. Cak Bejo angin kepingin nih melebet nggih kapan nanti Pak Slamet ngecak duet lagu pantun janda.
0: Oh alah, sampai lek tengene Beranjangan mangki sampean dereki sing jenenge Bu Tambos, Mama Tambos iki. Niki dinten.
2: Mama sinten?
0: Mama Tambos.
2: Tambos.
0: Iki Tambos niku Tambak Usah Wilangun. Nama.
2: Oh, tapi kula sadeane ten lebet niku Cak Bejo lebete kampung.
0: Nggih, mangke anu sampean anu kula tanggane iki ka anak buahe Mama Tambos napa Mama Tamara ngoten.
2: Nggih.
0: Alias Mbak. Nggih, alias Mbak Meiku Sni Beranjangan. Niku wonten mendengar Kota FM. Niku anu sing nyempeng mriku, premane mriku.
2: Oh, nggih ta. Saman anu WA tiyang iki kersane manggi kula Cak Bejo.
0: Nggih. Pokoke sampeyan lek anu lek wonten sing rusuh langsung mawon nyebut Mama Tambos napa Mama Tamara napa Mbak Meiku Sni Beranjangan. Wis sama.
2: Oh, nggih. Nggih. Cak Bejo kula nyuwun lagu Mengagumimu nggih Cak Bejo.
0: Enje.
2: Mengagumi Cak Rembo niku lho Cak Bejo kepengin rewangi kok gak ketemu.
0: Sampeyan anu budurin.
2: Nggih kula wingi nggih arisan PKL ten ngene niku celake Mbangkingan desa napa sih. Nggih Mbangkingan niku Kidul Kedik nggih. Nggih salame kagem wau Pak Sugeng Bakso.
0: Nggih.
2: Sur Menganti, Bunda Kalista, Mbak Ika Ngertian, Mbak Ella, Mbak Kiyuti, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Ima Kali-Kalene, Mbak Santi, Mbak Nur, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Sutira, terus Bunda Revin, Bunda Indah, Bunda Wulan, nggih. Cak Boneng sekalian kali istriye, Cak Samsul, Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Bang Kobar, Cak Giyanto Rembo. Terus niku sinten sing Cak Edo nggih.
0: Oh nggih.
2: Nggih.
0: Niki terus Pak Sugeng Denpasar nang Pasar Turi tuku pari Bu Yanti yo napa kabare?
2: Nggih, alhamdulillah Pak Sugeng dos pundi sehat sak keluarga nggih. Mugi-mugi sadayane laris manis.
0: Pokoke sampean pun lali lho golek pun tengene mriku sampean apalno jenenge Mama Tambos napa Mama Tamara napa Mbak Meiku Sini Beranjangan.
2: Oh nggih, Cak Bejo, nggih. Nggih kula ten mriku nggih emben.
0: Pokoke
2: nggih Pak kasihan.
0: Sampeyan nyebut jenenge niku wis mboten enten sing napa. Nggih. Matur Bu Yanti, sampun nggih.
2: Nggih. Salam sedoyo beres mugi-mugi Fan Kota FM diparingi sehat, panjang umur, piye katalan barokah. Nggih, lagune mengagumimu Cak Bejo nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoke sapa ae dulur sampe nek ana acara, ana event, ana beranjangan, wis sapa lo jenenge iku. Mama Tambes, Mama Tamara, nama Mama Meikus ni beranjangan. Wis dipastikan aman sampe nggonok sing ganggu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Cak Abu yang ada di kawasan Mojosari, matur nuwun ya Cak Abu, sudah gabungan. Selamat pagi Cak Abu, sehat-sehat nggih. Matur nuwun dan sebagai kita FM tuntas perjalanan kula ngancani jenengan sedaya di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan jam 7.00 jam 7.00 siang. Cak Eripik selamat pagi, gawa banyu di wadai bagi gedang kludik toko Belgia. Rahayu selamat pagi, Cak Bejo semua makhluk bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bunda Mami yang ada di kawasan gedangan matur nuwun nggih dan tetap jaga kondisi jaga kesehatan dulur. Mugi-mugi jenengan sedaya paringi sehat walafiat, paringi kelancaran dan juga kemudahan. Jipun kula pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku mau request

0: Kok gak di-stel-stel sih?
1: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
0: Mbo? Ya apa sih?
1: Duh, males aku.
2: Emang kalian requestnya di mana?
3: Di radio iku loh.
2: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
4: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
4: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
3: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
5: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
3: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
6: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
7: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
3: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu,

kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kota, selamat siang. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik loh Rek. Edisi Selasa 14 Juli 2026 ya Sobat Kota. Masih ditemani Nayanika hingga jam 3 sore. Merapat ya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Luar biasa ya. Selamat siang Sobat Kota. Gimana? Ya apa, Selasa iki dolor 14 Juli 2026. Semoga selalu tetap semangat ya dimanapun Anda berada dan aktivitas apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini. Dua buah lagu sudah Naya luncurkan di ruang dengar Sobat Kota. Iya, cocok banget diputarkan di siang hari ya. Biasanya kalau siang hari sudah tengah hari seperti ini identik dengan ngantuk Mbak Naya, supaya istirahat iki. Makanya tak kasih lagu kopi dangdut dari Happy Asmara versi Goyang Happyka. Sama saatnya makan siang, tak kasih juga sambal kemangi Intan Caca. Ngomong-ngomong masalah sambal kemangi, cowok-coke ini pakai sayur bening enak, sayur asem enak ya. Atau nggak pakai sayur keringan gitu juga enak. Sambal kemangi, tempe penyet, kemudian ada apa itu ikan goreng atau ayam goreng. Mantep pol. Silakan yang mau bergabung Sobat Kota siang hari ini mau request lagu apa, Naya undang untuk segera merapat. Yang kemarin belum dapat giliran telepon on air, sekarang waktunya telepon on air di 0315611416 atau 0315676923 ya. WA-nya juga monggo bisa diramaikan di 0817505888. Sudah ada 10 chatting yang merapat di sini, Masya Allah. Terima kasih ya Mas Muhammad Saifi. Bahkan Mas Muhammad Syafi ini loh, digodanya tuh belum dimulai ya. Belum dimulai, dari pukul 11.40 sudah kirim WA. Masya Allah, luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Muhammad Syafi. Hadir lagunya dari Maggie Set, Hati Terluka gitu ya. Hati Terluka. Silakan Sobat Kota, mau request lagu apa nih? Jadi kalau di program Digoda ini identik dengan lagu koploan ya. Koplonya bisa lagu koplo apapun sepanjang masa bahasa Indonesia. Tapi kalau lagu etnik ini memang wajib lagu yang terbaru begitu. Jadi jangan yang lama-lama ya. Kalau yang lama-lama nanti boleh diputarkan di program Cak Ning atau di Pasar Kota. Kalau Digoda ini maksimal 4 tahun terakhir usianya, seperti itu. Terima kasih juga buat Mas Yoko Sniper Tegal. Yoko Sniper Tegal, ada juga Mas Arif Subagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Elok. Bu Elok, ingin selamat siang juga. Minta lagunya, siapa ini? MLTR ya, That's Why. Coba dulu, Naya cek dulu apakah ada versi koplonya. Untuk semua kawan-kawan, semangat kerjanya, jaga kesehatan, terima kasih, sehat selalu. Amin Allahumma amin. Ada Bunda Sulastri dari kawasan Kerikilan, selamat siang juga Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Naya sehat luar biasa. Mbak Naya, aku repot ngurus anak ini Mbak. Ngurus anak sekolah Mbak Naya. Iya, sudah mulai sekolah lagi ya. Lagunya ikutan aja tapi yang nyanyiin Mbak Naya. Loh. Baik, apa ini? Salamnya buat Mbak Naya, semoga sehat selalu, terima kasih. Amin. Ada juga Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian hadir. Mau request lagunya Tombo Kangen ya. Salamnya beres buat fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Inaku, terima kasih. Ada Mas Agung WB Kalisantri juga mau tersuwun lagunya Jamu Pegel Melarat. Jamu Pegel Melarat. Nggih, Mas Muhammad Syaifi ini kalau kami cek memang versi yang di request adalah original ya. Monggo bisa request lagu yang berjudul lain yang koplo gitu. Masih belum ada versi koplonya ini kalau yang disampaikan tadi. Ada lagi Mas Muhammad Syaifi. Oke, terima kasih. Ini lagunya bisa diganti dulu hati terluka. Versi koplonya masih belum tersedia ini, bisa diganti dengan judul yang lain ya. Kalau ini adanya versi original kami punya. Baik, silakan Sobat Kota Naya undang untuk merapat di Goda. Ini sudah masuk di segmen yang pertama. Mau request lagu apa ya? Tapi nanti biasanya memang segmen yang kedua, ketiga itu baru rame sih. Oke lah, sambil menunggu Sobat Kota sebagai pemanasan, gimana kalau kita kangen-kangenan dulu ya? Kangen-kangenan di setelah Mbak Naya. Oke, kita kasih lagu Tombo Kangen buat Sobat Kota. Barangkali ada yang kangen sama seseorang gitu ya. Ini cocok banget untuk didengarkan. Tombo Kangen dibawakan Dina Teratu featuring Dika Sabrina.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya, suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut uang.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Re. Sudah masuk segmen yang kedua nih Sobat Kota. Sementara segmen yang pertama tadi didominasi oleh lagu etnik. Ada Tombok Kangen, ada juga Jamu Pegel Melarat. Alah-alah. Di segmen yang kedua ini silakan ya mengundang Sobat Kota untuk request lagu kembali. Bisa lagu etnik lagi ataupun lagu dangdut koplo yang lain ya. Sudah ramai lagi lho WA-nya, Masya Allah. Ada Inaku, terima kasih Bunda Lili dari kawasan Margomulyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu berjudul Sumanding miliknya Ajeng Febria. Salamnya buat Mama Joda dan Mbak Dewi Sabla, Mami Dewor, Tini Endeliawati, Alma Mahira, Madam Tionar, Linda, Ica Asilole, Mak Tiri, Bu Elok, dan semua anak-anak mesin packing. Selamat bekerja dan semangat selalu ya. Terima kasih. Ada Bunda Lili dari kawasan Margomulyo, Sudia, Dewi Sabla. Halo, bestiku. Dari kawasan Sentong Margomulyo juga nih, mau request lagu judulnya Ada Dia. Oke, salamnya buat Mama Joda, juga Mama Dewor, Mami Dewor, mohon maaf, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Linda, Bu Elo, Ica Selole, Madam Tiona, dan semuanya ya, selalu kompak. Bunda Fitri, terima kasih Bunda, lagunya Kopi Pahit, salamnya buat semua keluarga besar FKS dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat Mbak Naya juga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan hati-hati kalau pulang ya. Ada Cak Samsul, selamat bergabung Cak Samsul. Ini dikasih parian, bukan yang tadi nih Cak Samsul kalau. Oh sabar, dua kali. Tuku keripik neng pinggir alas, diombeni es teh anget, nek ditakoni kangen. Oke, lagunya Setelah Jumpa Pertama, Gary dan Tasya. Salamnya ke Mbak Vioto, ada juga Mbak Ima Ngesong, Caroki, Bangkalan, Carisel Pratama, Pak Sugeng, Mama Eli Agustin, Bunda Lili Margomulyo, dan konco-konconya ya. Terima kasih. Setelah Jumpa Pertama judulnya, sabar-sabar. Nah ya cek terlebih dahulu. Monggo Sobat Kotaku yang mau bergabung nih, telepon on airnya, on airan ya, bisa di 031-561-1416. Atau di 031-567-6923 ya, seperti itu. Telepon WA oleh Tambak Naya bisa dong. Telepon WA bisa Sobat Kota. Dipastikan tapi sinyalnya bagus ya. Nanti kalau sinyalnya kurang, dikhawatirkan kualitas suaranya juga kurang optimal, seperti itu. Setelah Jumpa Pertama sudah, baik kita scroll dulu. Ada Mbak Putri. Oke, kita angkat penelpon pertama. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Digoda, da, wasik lore.
0: Wasik lore, dari kawasan
1: Jadi Watu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjani nek Naya kadu ngerep, menunggu ya Cak Edo ya.
1: Iya, wis kadu ngerep, ini wis gak leren. Masih ono gorengan dong, ngarep ya dicarno.
0: Ngerep ini. Oke, terima kasih Cak Edo selalu.
1: Oke, kabarnya gimana Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat dan istimewa. Nek Cak Edo ya apa iki kabare?
1: Kabare watuk-watuk.
0: Walah, kok yo gantian kemarin Naya, kapan ini saiki gantian Cak Edo?
1: Nek aku wis ketiku Mbak Naya, tapi yo kadang parah, kadang hilang, kadang teko maneh kayak gitu ya.
0: Karena memang biasanya ya itu ini ketularan ya, sama sebelah-sebelahnya.
1: Bukan apa ya? Bukan masalah cuacanya mungkin. Cari kuah gue ketuyeng ini iki kok.
0: Oh gitu. Kalau naik.
1: Kawane bayi, kawane
0: bayi. Walah-alah, ya wes.
1: Ya, kawane bayi cari ini.
0: Oke, mau request lagu apa nih Cak Edo?
1: Cinta di Antartika ya.
0: Oke, Cinta di Antartika tak siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Karena aku yang pertama. Mm-mm. Soalami buat sopi yang lagi mendengarkan hingga ngerungokno minggir.
0: Baik.
1: Ya salami kuwape mana ya yang dari kidul lor wetan kulon dukun ning separes tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Oke tak dengerin sambil iki leye. Okay. Mari mangan kan ngelorot no weteng.
0: Ngelorot.
1: Ngelarut mau.
0: Iya. Siap, terima kasih ya Cak Edo.
1: Oke, Mbak Naya, nikah.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Edo dari kawasan Gading Watu. Dapat salam dari Mas Aditya Kedamaian. Selamat siang Digoda.
2: Bisoda, asik loh rek, bersama Mbak Naya Sengayu.
0: Asik, Masya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti Lontar, Surabaya Barat. Wih, selamat polaku, nak dengar suaranya. Gimana
2: Iya Mbak
0: Bunda,
2: Naya. Iya,
0: kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat semua Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, senang sekali. Sekarang di rumah saja nih Bunda, atau nanti mau ini? Mau
2: Iya, nanti
0: rencana
2: sore Mbak Naya,
0: nanti sore.
2: biasanya. Iya.
0: Oke.
2: Itu apa itu kapan hari diundang Mama Iin ketemu sama Kak Edo
0: Oh iya.
2: pas
0: Kalau
2: ulang tahunnya.
0: siap. Kalau Naya sudah ketemu tuh sama Cak Edo kapan hari ya?
2: Oh iya, itu Cak Slamet itu minta nyanyi lagu Panten Janda Mbak Naya sama saya.
0: Oke, Cak Slamet Satria Basuki.
2: Iya, saya juga ketemu Bunda Wulan, orangnya cantik. Terus Cak apa?
0: Alhamdulillah.
2: Cak Boneng itu tak kira orangnya itu, orangnya ganteng kok nggak boneng.
0: Memang sebutannya
2: Iya.
0: aja Cak Boneng itu ya. Sama
2: Iya,
0: Bunda ini,
2: sekarang
0: Bumu Bumu
2: Bu Diati
0: ah.
2: Sumberan sama sekalian istrinya Cak Boneng.
0: Oke.
2: Terus Cak Samsul, iya.
0: Siap.
2: Iya.
0: Silakan Bunda
2: Mbak
0: Yati.
2: Naya, aku minta lagu, kok tetap misteri Mbak Naya
0: Kau
2: ya.
0: tetap misteri. Baik,
2: Iya,
0: salamnya buat
2: salamnya
0: siapa?
2: buat Mbak Naya, semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah. Iya,
0: Aminallahumma
2: salamnya
0: amin.
2: tadi Cak Edo,
0: Iya.
2: semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Terus Cak Samsul, Cak Boneng, Bunda Wulan, Bunda Iin, Bunda Revin, Bunda Mujiati, Bunda
0: Iya.
2: Sutira, Bunda Waris, Bunda Sanipa, Mbak Ima, dua-duanya, Bunda Rudi,
0: Baik.
2: Bunda Ani Bohe, Pak Sutoyo, Pak Resi, Bang Kobar, Pak Kasian,
0: Iya, Bunda.
2: Pak Sugeng Bakso, Pak Deji Madi. Ya semuanya, Fan Kota FM, semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Aminallahumma
2: Terima
0: amin.
2: kasih Mbak Naya. Oh
0: Iya.
2: ya, Mbak Nardi, Mbak Naya. Terima
0: Siap.
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Lontar Surabaya Barat, Bunda Yanti. Lagunya Kau Tetap Misteri sudah saya siapkan ya. Baik, kalau demikian terima kasih buat Sobat Kota yang sudah gabungan di segmen yang kedua. Dua penelpon dulu, cowok dan cewek sudah imbang. Hai. Waktunya lagunya meluncur ke ruang dengarmu. Sebuah lagu dibawakan Tasya Rosmala dan Nopi. Orkes Melayu Adela, Cinta di Antartika untuk Sobat Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terbaik.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Awan-awan paling enak yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut. Asyik lho, Rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Wow, langsung ya secara maraton 4 lagu mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Ada apa saja tadi, silakan di absen lagi Mbak Naya. Cinta di Antartika, kemudian Kau Tetap Misteri, Setelah Jumpa Pertama, ditutup sama Ada Dia yang dibawakan oleh Wulan Permata. Sebuah lagu dengan genre dangdut original koplo ya. Jadi kalau Sobat Kota mau request lagu tersebut masih bisa di Dendang Surabaya dan Pasar Kota. Jadi original koplo, sebuah kombinasi lagu yang menarik. Silakan yang mau bergabung kembali di segmen yang ketiga ini, Naya masih mengundang, tidak perlu khawatir ya. Masih boleh Mbak Naya, boleh dong. Di 0315611416 atau 0315676923. Ada Ca Ambon, weh, selamat siang. Jadi Rikoda, asik lho re. Sampai anu ya, penekanannya itu loh Ca Ambon. Dari kawasan kedamaian City Gresik ya, Jawa Timur, selalu stay dan pantau Kota FM Dangdut Surabaya. Aku puterin lagu Menjelma Petir. Tolong diputer, tak dengerin di bengkel. Salamnya buat semua fans Kota Beres. Iya, Jamis kan selamat siang, selamat bergabung juga. Ini mau nitip salam untuk Cak Gianto Rembo, Abah Nahdi Bang Nardi Bangkingan, Abah Ahmad Syamsuri, Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Pak Jono, Pak Wiyoto, Imangesong, Shanti Shalala, dan Bunda Sutira. Lagunya Menunggu Mbak Naya. Kemudian ada siapa sebentar ya, Naya harus mengurutkan terlebih dahulu sebab

0: Kota Mas Ahmad Syamsuri dari kawasan Pak Ahmad Syamsuri maksudnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keberan hadir lagunya Andeku Tahu. Salamnya Kagem Cak Miskan juga Cak Gianto Bangkingan, Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, Mbak Eka Gresikan, dan Pak Jono Tamrin Gresik, Mbak Putri Widayanti, serta Cak Samsul Hadi. Ada Purnomo, halo selamat bergabung, selamat siang juga untuk Bapak Purnomo. Dari kawasan Lumajang hadir, nitip salam buat semuanya fans Kota FM di mana saja, salamnya seduluran. Request lagunya Bunga Desa, buat teman yang bekerja, buat Mbak Naya, matur suwun dan sehat selalu, digoda wasik lho rek, gitu ya Pak Purnomo, terima kasih loh Pak. Wih, enak-enak kerja di Sambi, gabungan di Kota FM lewat WA, mantap ya. Patut diacungi jempol. Selamat siang, Digoda.
1: Selamat siang,
0: Digoda.
1: Duh, Digoda tadi.
0: Iya, Digoda.
1: Oh, Digoda, asik rek.
0: Asik lho rek, yo sampai lali ya.
1: Iya, sisi Mbak Naya, dipedotnya sisi ya. Ini ada perlu nih.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Lanjut aja dulu Mbak Naya.
0: Siap-siap ya. Siap. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salah masuk iki Cak Satrio, padahal masih boleh loh. Kemarin itu belum masuk Cak Satrio, masuknya itu malam pas Dendang Surabaya. Jadi kalau Digoda sekarang ini gabungan boleh ya Cak Satrio. Terima kasih. Kemudian ada Pak Jono dari kawasan Gresik, selamat bergabung, lagunya bukan yang pertama. Ada Mbak Toyibi Tanjung Sari, Abah sama Umi. Ini salam-salamnya untuk Mia Apsari, juga Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putri, Cak Samsul, Bang Ami, Pak Jono, sama Pak Wiyoto Pandaan. Jadi Mbak Toyibi biasa ya, Mbak Naya. Lah yo Kak Isa, wong swaluh ini masih selalu ya, selalu membara gitu semangatnya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang, Digoda.
2: Digoda asik lho rek.
0: Asik lho rek. Cak ragil ta iki?
2: Nggih.
0: Sampeyan wingi kus mas.
2: Oh, sampun ta
0: mangga ta ya tak ten ngeten.
2: Lah iya. Oke.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ragil ya. Nah, ini kalau Cak Ragil kemarin sudah masuk Sobat Kota, berarti besok ya Cak Ragil halal untuk masuk kembali. Ada Tamia Apsari dari Kasar Bandung, Tamia mau request lagu Sebujur Bangkai. Salame untuk Pak Jono, juga Mas Ami, Terini, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, Abiroy, sama Mbak Yeni. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, wasik lore, wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisiki, Cak Ali.
1: Iya, selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang, selamat bergabung Cak Ali. Sampai niki yo, masih panas opo. Usaha udaranya tetap semangat.
1: Alhamdulillah. Mbak Naya, ya? Lagunya Mutiara ada Mbak Naya?
0: Mutiara yang lagi viral itu ya?
1: Iya.
0: Dari ujung rambut hingga ujung kuku sampai ujung rambut. Oke, Mutiara. Naya siapkan
1: simpati
0: dulu.
1: Simpati ya Mbak Naya.
0: Betul. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Solihin, Mbak Berlia, Bu Mimi, Bu Farha,
0: iya.
1: Bu Siti, Bunda Wulan, Cak Boneng.
0: Siap.
1: Makasih kasih Pak Rosti, Jasa Trio, Mang Ujang, Pak Jumadi, Pak Sugeng. Itu Kuku Hari, Cahari, Cak Sarwi.
0: Cak Sarwi.
1: Dan semuanya ya. Lah.
0: Siap.
1: Buat itu Mas Afid lupa. Buat Mbak Naya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya selalu walafiat, rezeki barakah mulia dan selalu dalam dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Ali dari kawasan Benowo ya, sudah bergabung, luar biasa. Suaranya selalu cetar membahana. Naya juga mengundang Sobat Kota yang lainnya untuk cetar-cetaran juga pada siang hari ini. Monggo, tidak perlu khawatir mau request lagu apa. Salamnya kemana saja ya, silakan. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan, iya, sabar ya Mbak Putri untuk lagunya Cinta Parabola, mohon maaf, ini masih belum ada versi terbarunya, karena Cinta Parabola ini kan versinya dangdut etnik Sunda ya. Boleh di request lagu yang lainnya ya Mbak Putri. Untuk salamnya untuk Bunda Lilik, ada juga Abah Toyibi, Mia Ramadhani, Pak Jono Tamrin, Cak Kianto Rembo, Syaruji Panasole, sama Mbak Ima Ngesong, matur nuwun. Nah, Wisti Wojo ya, terima kasih. Ada Inako juga, terima kasih, selamat siang. Pak Wiyoto dari kawasan Pandan, selamat bergabung juga. Salam-salamnya untuk Buning Rara, Mama Eli Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono Tamrin, Putri Widayanti Tretes, Mbak Toyibi, selamat siang dan selamat beraktivitas. Buat mana juga terima kasih lagunya Kunang-Kunang. Mbak Sori dari kawasan Surabaya, Digoda, selamat siang, selamat bergabung. Ada Mas Abu Kholis juga, terima kasih. Kemudian Cak Gianto Rembo, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamin untuk Cik Aini juga, Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Yati, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, Bunda Sutira, Oma Mami, Mbak Aprilia, Mbak Tanti Pumpungan, dan semuanya. Salamnya seduluran Saklawase. Lagunya apa ini? Coba sih. Oh, Kak request. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono, salam untuk Pak Wiyoto juga, Mbah Toyibi, Mbak Mia Absari, Mas Ami juga, Mas Syamsul Tretes, ada Mbak Rini Bandung, Ning Rara Sidoarjo, Bunda Farha, dan buat Mbak Nih semoga sehat selalu dan terima kasih. Ada Abi Roy juga, terima kasih, luar biasa. Salam-salamnya juga hampir sama ya. Kapan hari tuh ada Sobat Kota ya yang di fanpage itu. Aduh Mbak Naya, yang disalami kok sama-sama itu aja loh. Ini kan yang terserah yang menyalami. Makanya Sobat Kota, kalau misalnya mau disalami gitu ya, maka sering-seringlah untuk bergabung di Kota FM. Jadi biar kenal. Dan kalau teman-teman yang sudah biasanya menyalami ini, bisa untuk bervariasi lagi menyalami yang lain ya. Jadi biar nggak sama ya. Ya teman-temannya banyak. Terima kasih untuk Abi Roy, salam-salamnya ya, luar biasa. Dari ini Setiawati dari Kasan Bandung, lagunya Dua Kursi. Nah, ini salah satu lagu legendaris yang laris manis di request di program Digoda, Dua Kursi. Salam untuk Teh Mia Absari, juga Mas Ami, Abi Roy, ada Mbak Toyibi, Eli Agustin, sama Pak Jono Tamrin Gersik. Mas Ami, ya Allah. Lagunya Gubuk Bambu, terima kasih, luar biasa ya. Baiklah, demikian langsung Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya ya. Untuk WA-nya cukup satu kali saja ya, jadi biar tidak naik-naik. Kalau misalnya naik nanti terbacanya terakhir gitu ya. Jadi kalau WA cukup satu, nanti kan di paling bawah. Nah ya, scrollnya dari paling bawah gitu ya, scroll naik. Kalau WA-nya naik, sambil naik-naik lagi, nanti bacanya terakhir, seperti itu. Oke, langsung lanjut di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Sebuah lagu yang tadi direquest oleh Cak Ali dari kawasan Benowo, Surabaya, Mutiara. Ini lagunya sangat happening kali ini, Sobat Kota. Selamat mendengarkan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

tergoda digoyang dangdut asyik loh rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Re. Hari ini hari Selasa 14 Juli 2026. Temanya, bukan temanya ya, tapi memang didominasi oleh lagu yang direquest lewat WA Sobat Kota. Silakan yang mau on airan yang masih mengundang untuk meramaikan Digoda pada kali ini. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda siang, wasik lore.
0: Wasik lore.
1: Sugeng siang, selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang.
1: Saking Cak Samsul Hadi, Prigen Pasuruan.
0: Dari Cak Samsul Hadi, oke.
1: Okay.
0: Ini mau nambah salam Cak Samsul?
1: Iya, nambah salam dong. Kalau lagu kan, itu lagunya Setelah Jumpa Pertama. Itu hit tahun 2016, sering di request.
0: Oke.
1: Okay. 2015 sih Birunya Cinta.
0: Siap, terima kasih Cak Samsul. Monggo, salamnya buat siapa saja ini.
1: Ya. Tadi Bu Yanti Lontar, terus Cak Edo Gading Watu.
0: Baik.
1: Terus buat Abi Roy, mantan enggak ini ya?
0: Abi Roy Moker.
1: Suama, iya. Enggak tahu diganti. Itu, diganti lagu netok. Terus, sama Pak Sugeng Denpasar. Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi Salala.
0: Siap.
1: Lalu Bunda Lili Margo Mulyo dan kawan-kawan di Sentong Margo Mulyo. Pak Jono Tamrin. Lalu Cak Rohim Bangkalan, Cak Aditya, Cak Heru. Terus teman saya dulu yang di mana? Landmark Bukit Darmo Boulevard, Muniri Panjai.
0: Oke.
1: Wah, enggak pernah ketemu. Dan buat semuanya saja.
0: Siap, terima kasih Cak Samsul.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul Hadi dari kawasan Kota Dingin ya, luar biasa. Tadi lagunya sudah dikumandangkan. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang Digoda. Halo, Digoda.
2: Halo.
0: Iya, Digoda.
2: Asik lore.
0: Wasik lore. Dari kawasan Denpasar Bali ada Pak Sugeng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beli Arjuli yang masuk, sekarang Pak Sugeng yang masuk. Alhamdulillah.
2: Oh iya, aku udah ada lo seminggu ya enggak masuk di.
0: Lah iya. Kemana aja nih Pak Sugeng, lagi repot-repotnya ya?
2: Iya, kayaknya sih begitu sih.
0: Alhamdulillah sudah waktunya anak sekolah masuk.
2: Nah ya. Bari, aku baru monitor ini Mbak Raya.
0: Oh, dari mana Pak Sugeng? Lagi repot
2: habis
0: tadi.
2: Habis tidur.
0: Walah.
2: Habis tidur di belakangnya warung itu ada kamar. Istirahat.
0: Betul, jadi memang harus istirahat ya Pak ya, agar fresh lagi nanti bisa beraktivitas seperti semula.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, sudah enak ini Pak Sugeng, maksudnya sudah fresh ya, habis apa istirahat beberapa waktu. Berapa jam tadi Pak tidurnya?
2: Enggak saya hitung Pak, pokoknya detian aku. Kalau hitung detian mungkin ada berapa detik gitu.
0: Pokoknya
2: ya.
0: Seliut loh Mbak Nay, segerawae gitu ya.
2: Saya mari ngono bikin kopi. Dan dengerin jenengan siaran gitu.
0: Mantap sekali Pak.
2: Terus di samping saya itu ada gorengan
0: gitu. Lu ngene iki jadi terinspirasi
2: yang jualan gorengan. Jadi tepat dah.
0: Silakan.
2: Wes pokoknya suwarga wes ngopi deploting anget-anget mari ngono ngrungokne Kota FM terus sing siaran banwaya.
0: Siap, terima kasih Pak.
2: Gas gandas banwaya.
0: Mau request lagu apa ini Pak Sugeng?
2: Apa ya?
0: Lagu etniknya masih jarang hari ini, lagu etnik atau lagu Jawanya masih kurang, silakan.
2: Oh, gitu ya. Berarti banyak yang dangdut koplo ya.
0: Dan banyak yang koploan pada hari ini, Pak. Silakan.
2: Oh, kalau Denpasar Moon itu bisa tadi putar itu.
0: Oh, Denpasar Moon ini lagunya original, Pak.
2: Oh, original itu ya.
0: Iya, betul.
2: Enggak ada yang pasti koplo ya, Mbak
0: Naya
2: ya.
0: Belum ya, belum ada. Silakan.
2: Ya lagunya aku tak karena agak jarang yang.
0: Oh, Denpasar Moon. Boleh-boleh Denpasar Moon ada, Pak. Kalau misalnya Bapak mau ini ada versinya Via Valen kalau dangdut koplonya ya. Atau mau yang
2: boleh.
0: Lain?
2: Oke yang deh. Yang ada. Okay. Mbak Naya tadi kan bilang enggak ada original.
0: Ada. Ini banyaknya itu original, wis. Iya. Monggo.
2: Oh, ada ya itu aja ada, lagunya ada. Mbak Naya.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa, Pak?
2: Mengingat masa lalu.
0: Allah. Salamnya buat siapa saja nih Pak?
2: Tunggu, yuk mengingat masa lalu dulu.
0: Enggak, lagunya buat siapa?
2: Ayo salamnya untuk semua ya Mbak Naya ya, pokoknya kompak selalu ya. Untuk penkota dimanapun berada ini.
0: Amin Allah, amin. Selalu kompak ya.
2: Kompak selalu. Terima kasih Mbak Naya, selamat sukses.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu, bisa menghibur warga Kota FM di mana
0: berada. Terima kasih Pak Sugeng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali sudah bergabung, luar biasa, sangat meriah sekali di sana. Aduh, sambil dengerin Kota FM bangun tidur, lalu di depannya sudah ada gorengan, mantap jaya, luar biasa. Jadi wong Jawa urip songo. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Sebelah mana tadi yang sudah berkelap-kelip? Oh, sebelah ini. Selamat siang di Goda.
3: Selamat siang di Goda.
0: Ada-ada.
3: Asik
0: lore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Selamat siang.
3: Selamat siang juga. Nah, gimana kabar ini?
0: Suaranya kok cek enak. Ini kita siuman tadi, ya. Wah, kalau Naisa, Naya, alhamdulillah sehat Mbak Ella. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, ini bangun tidur.
0: Iya kan?
3: Ini lagi dingin banget ini Mbak Naya.
0: Teko suarane ku suara-suara bangun tidur lho sobat kota ya, suara anu ya, siuman.
3: Kelihatan banget gitu kan Mbak Naya.
0: Kerungune ku lho kayak mau tangi turu temenan lho Mbak Ella.
3: Okay. Memang betul aku baru bangun tidur ini Mbak Naya.
0: Enak, iso worker ya, kayak Pak Sugeng tadi.
3: Ini lagi dingin banget ini Mbak Naya.
0: Mantap, silakan sambil menikmati udara dingin ya. Paling enak lagunya apa ini Mbak Ella?
3: Lagunya kalau ada itu W.E. Sopo Mbak Naya.
0: Oh, iki W.E. Sopo. Yo, lama sekali nih ya, tidak pernah di request. Oke, Naya langsung pilihkan lagunya. Salamnya buat
3: yang
0: siapa Mbak Ella?
3: Ada nih Mbak Naya.
0: Ada, siap. Salamnya ya, buat siapa saja Mbak Ella?
3: Kalau gitu salam-salam yang barusan turun Pak Sugeng. Dan juga Mbak Yati.
0: Iya.
3: Mas Subati juga temannya Mbak Yati. Dan juga Bunda Sutira, Bunda Patona, Bunda Farha.
0: Iya.
3: Mbak Ima kedua-duanya, Mbak Santi, Mbak Nur. Dan juga Mas Arjunli, Mas Arjunlia juga. Mas Samsul ya Mbak Naya.
0: Mas Samsul Hadi, Cak Samsul Hadi, betul.
3: Ya, dan ke semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Naya sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Ella.
3: Saya tunggu Mbak Naya ini sambil tiduran lagi.
0: Lo. Oke, selamat istirahat Mbak Ella, selamat mendengarkan juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella, Cak Samsul, dan berikut Pak Sugeng ya dari kawasan Denpasar. Luar biasa loh, langsung 3 telepon diseruduk. Ada Mbak Tanti Pumpungan, halo selamat bergabung Mbak Tanti. Selamat siang juga di Goda Uwa, Siglore. Dari kawasan Pumpungan, Surabaya, Mbak Tanti mau request lagu Seneng. Nah, terima kasih Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, happy. Wah, cantik loh ya, pasti dikasih emoticon guyuh ya. Terima kasih. Langsung saja kalau demikian tidak perlu menunggu lama-lama lagi ya, biar Pak Sugeng bisa merasakan nostalgia masa lalu. Wah, ketika bertemu sama Bunda Nurul. Sebuah lagu dari Via Valen, Denpasar Moon untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Luar biasa, langsung 4 lagi lagunya ya. Gimana Sobat Kota? 2 lagu koplo sama 2 lagu etnik ambir terbaru sudah mewarnai ruang dengar jenengan sedoyo. Ge, apa aja tadi silakan di absen. Ada Denpasar Moon, kemudian Gala-Gala, ada IQB Esopo, dan itu ditutup dengan lagu seneng dibawakan oleh Niken Salindri. Gilarannya Naya sekarang untuk membaca interaksi lewat WA sudah ya, Facebooknya belum. Kita urutkan lagi ya, coba di refresh ada siapa. Mbak Ismanie, halo selamat bergabung dari kawasan Kamal Madura. Kang Senaria Rendi dari Kediri Utara hadir. Mas Pardani satu Destiawan mau request lagu Cari Jodoh. Ui. Mbak Nova Nova, halo dari kawasan Lampung Tengah hadir. Tumium Virgo dari Medan juga. Ada Mas Amiruddin, selamat siang Kota FM bersama dengan krunya. Mas Soca dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah juga terima kasih. Kemudian ada Mbak Reni Rantina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni dari kawasan Medan area hadir. Katirin B dari Mesuji Lampung. Kemudian ada sabar-sabar, langsung ke scroll ini ya. Sabar-sabar, Mas Amiruddin terima kasih. Ada Mas Sandi Ariansyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada Mas Aditya Mahesa, Mbak Putri Widayanti, Dadok Semaran, Ayahanda Bilkis, terima kasih. Ketut Sujana Ketut, Kasun, wis Kasun mau request lagu Birunya Cinta. Salamnya buat Mbak Naya, semoga sehat selalu, tetap solid di udara. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin maju, amin. Ada grup bahagia bersama yaitu Emrois Jombang. Di sana ada Mas Hadi Prayitno, Mbah Kung, Cak Taufik Tas, Mbak Rena Siwalan, Mbak Ati SB, sama Mas Fajar Yulianto. Ono Mas Wahyu Supriyadi lagi makan siang, dapat berkat nasi kota, alhamdulillah. Mbak Yeni Kartika atau Mama Kori, luar biasa, terima kasih. Kemudian ada Mbak Tuti Tri Rahayu. Mbak Tutri, Tuti Tri Rahayu, request lagunya apa ini? Kopi Dangdut. Kopi Dangdut tadi versi goyang Happy Ka sudah ya, malah sebagai pembuka. Terima kasih loh Mbak Tuti. Ada lagi Mas Wid Harmoko dari kawasan Tembilan hadir mengucapkan selamat siang. Dan kirim salamnya buat seluruh fans Kota FM semuanya saja. Lagunya Tajamnya Karang. Ada Bunda Fitri, terima kasih, waalaikumsalam. Ada Mas Samsul Hadi juga matur suwun. Lanjut. Sony Anderson Inces, wis terima kasih ya Bunda. Mas Mus Hadi, sugeng siang Mbak. Kulo saking Lampung ikutan merapat, mantap. Britiki Kembaren, ada juga Mas Ainul Jaya Servis. Lagi siapa ini? Mas Hartono, Britiki Kembaren lagi, luar biasa. Lanjut, Britiki Kembaren banyak ya. Ada Mbak Lisa Ambiar. Lisa Ambiar Rahayu Aktivitas dateng Fans Club, oke. Nitip lagu Asmara Loka, Mbak Naya. Aba Weisel Samplangan Ganyar Bali, Mas Rito Swasono Pakal. Mas Wonggo Prasetyo, ada Opa Nur Zeldi juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Semarang, Senggol Uhti Naya. Baik, lagunya Jaran Goyang. Eros Andre Tuban, kemudian siapa nih? Oh, Bunda Gemoy, selamat siang Bunda. Dari kawasan Palembang, Sumatera Selatan hadir untuk Mbak Naya, untuk Mbak Naya terima kasih, semoga berkah, siap, amin. Ada Cak Kabul Pulung, kemudian Cece Komang Suci, terima kasih dari kawasan Singaraja Bali hadir, absen saja, baik. Adam Ida Bagus Tapo, Rintit Maites Jawa Barat, Silvana Imaniar, Harry Pets atau Koko Harry, di sini Koko Harry, lagunya Sebujur Bangkai. Ada Joko Spi juga, Mas Hadi Prayitno dari kawasan Manyar Sabrangan 2, luar biasa. Yang di WA, baik. Yang di ada Ina aku juga terima kasih, Sustrisno dari kawasan Bojonegoro, selamat bergabung. Hadir selamat siang, salam satu pendengar Radio Kota FM. Ya, terima kasih Mas Sutrisno. Ada Mbak Santi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih ya. Salamnya untuk selalu buat Mbak Putri sama keluarga. Ada Mbak Ella juga, Cak Sur, Cak Gianto Rembo, Cak Amiskan Kebraon, Cici Aini dan Koko Heri semuanya. Mbak Naya, kalau pulang hati-hati dan jaga kesehatan, lagunya Tak Tunggu. Terima kasih yang sudah berinteraksi lewat fanpage berikut dengan WA-nya sekalian. Kalau demikian langsung Naya udarakan lagi lagunya ya Sobat Kota. Lagunya unik ini, lagu dari Wali, dinyanyikan secara koplo tentunya ya. Tadi ada yang request di Facebooknya Kota FM, Cari Jodoh untuk Sobat Kota.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
5: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Coba lagu ya. Kalau misalnya mungkin Sobat Toto yang seumuran sama Naya, lagu tersebut adalah lagu yang sangat legendaris dibawakan oleh Glenn Fredly almarhum ya. Sekali ini saja. Enak banget kalau versi koplonya Sobat Kota bisa request tentunya di program Digoda sama di Pasar Kota. Tiga lagu dari Cari Jodoh, Mama Papa Larang, dan Sekali Ini Saja. Ini adalah lagu-lagu bukan dangdut asli ya Sobat Kota. Lagu tersebut adalah lagu pop yang di remake atau di cover menjadi koplo. Enak-enak semuanya. Akhirnya ya, akhirnya menjadi koplo lah semua. Akan terkoplo pada waktunya gitu. Meskipun lagu mancanegara juga iya dikoploin banyak sekali. Baik, Cak Samsul Hadi, baik, terima kasih informasinya. Yang di fanpage coba Naya refresh dulu, apakah masih ada yang belum tersapa di sana temanku atau para Sobat Kota? Sabar ya, Naya refresh dulu. Apakah, oh sudah, alhamdulillah, terima kasih kalau demikian deh. Baik, tadi kan sudah beberapa kompilasi lagu-lagu pop sudah yang dikoplokan ya, lagu etnik juga sudah, lagu dangdut yang asli dikoplokan juga sudah. Sekarang balik lagi, lagu-lagu jadul. Lagu-lagu yang jadul-jadul, lagu-lagu nostalgia, dangdut asli original begitu, versi koplo saat ini akan segera Naya luncurkan ya. Ada Koko Heri, Kawasan Citraland, tadi mau request lagunya Sebujur Bangkai. Kali ini dibawakan oleh Gerry Mahesa untuk Sobat Kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Satu lagu yang dibawakan oleh Gary Maesa berjudul Sebujur Bangke ini sebagai pengantar ya. Pengantar edisi Digoda 14 Juli 2026. Waktunya berakhir Sobat Kota, karena memang kurang 5 menit lagi. Sebagai pengingat juga, karena saran kita ini kan sedang menjemput rezeki ya, sebagai bekal kita di dunia gitu. Dan diingatkan juga agar kita juga selalu membawa, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita itu untuk di akhirat, seperti itu. Waktunya Naya dan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah kirim atensi, biar baik lewat WA, kemudian Facebooknya Kota FM, serta on air tentunya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota. Bye-bye.

wes musik. Waduh tarae. Arep mulai urung ana dalane, Kang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Sayang,
4: dalam cintaku,
3: yang pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
4: Aku mau pisah pokoknya. Mau, ini lagu doa. Gak kipisahnya mau ceritanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
5: Mbo, ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku lho.
7: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan dek radio Kota FM ae.
9: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah hadir dengan lagu-lagu dangdut barunya. Silahkan dukung, kira-kira pilih lagu nomor berapa. Vote sekarang juga bareng Rahma Imaniar. TP 7.

0: saben wana koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.
10: TP 9.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Berkeping-keping ini adalah lagu dari Eri Susan yang ada di TP nomor 12. Silakan vote sekarang juga, silakan dipilih TP spasi 12. Mau pilih yang lain juga bisa, kira-kira nomor berapa pilihnya Sobat Kota. Sambil sama juga bakal menyapa yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini ya. Cak Mul dari kawasan Simo katanya suka sama TP nomor 8. Udah disiapin TP 8-nya, ditungguin. Mariana, TP nomor 15. TP 15 berarti lagunya Bara Nugara, boleh. Udah disiapin ya lagunya Bara Nugara, ditunggu. Terus ada siapa lagi? Rama mau intip. Yang ada di WhatsApp. Ini aku udah vote belum? 6811. 6 tuh ada lagunya Buta Karena Cinta. 8 Jantung Lama-Lama sudah. 8 sudah disiapin maksudnya ya. 11 ada lagunya Harapan Temunya Faul Gayo, boleh. Udah disiapin juga, ditunggu untuk lagunya Sobat Kota. Lanjut lagi ada siapa? Oh, wait. Nah. Ada siapa ini? Oh, nanti deh. Di segmen berikutnya deh, Rama bakal sapa yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kita dengerin dulu, jangan tunggu lama-lama. Lagu yang gak sabar didengerin sama Sobat Kota yang sudah dengerin Radio Kota FM melalui streaming aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id dan radio analog. Enjoy!
1: TP 8

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
9: PP 15.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Harapan temu dari Foul Gayo yang rilis 28 Mei 2026 Sobat Kota. Lagu ini bercerita tentang sebuah harapan seorang yang dia tuh lagi kasmaran, ya kan, falling in love. Ingin mendapatkan hati orang yang disayangi sampai-sampai keduanya itu saling jatuh cinta dan berharap akan bersatu di suatu saat nanti. Ini mah juga harapan ya Rahma. Iya kan Sobat Kota, berharap semuanya akan bersatu di suatu saat nanti di pelaminan gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya dari tempe berapa? Nomor 11. Silakan vote sekarang juga, TP spasi 11. Di vote ya melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881. Terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881. Rama mau sapa-sapa lagi yang sudah ikutan bergabung. Ini sudah, oke. Oh iya, fanpage Facebook, lupa deh. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Papi Ezi, dukung lagu nomor 7 dan TP nomor 16. 7 dan 16 lagunya siapa ya? 7 dan 16 itu ada lagunya Zinakal. 16 Cantika Da Vinci. Ada disiapin, ditungguin, oke? Lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi? Cewek Mustika. Halo, selamat sore juga. Dukung lagunya TP nomor 9 dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Terima kasih. Nggak ketinggalan ada Senario Randy dari Kayan Kidul Kediri Utara hadir memilih lagunya TP nomor 12. Mbak Reni Remtina, waalaikumsalam. Mbak Rama cantik dari kawasan Medan, selamat bertugas sampai tuntas ya Mbak. Iyo, TP 2 dan 10 untuk lagu jagoannya hari ini. Hartono dari kawasan Jakarta Utara vote lagunya TP 5. Aditya TP 3 dan 5.

sapa Anda yang sudah ikutan bergabung di Instagramnya Kota FM. Udah di follow belum ya? Kalau belum ya di follow dong, Kota FM 881. Yang punya TikTok juga bisa banget di follow TikToknya Kota FM 881. Interaksinya semuanya dicatat ya. WhatsApp 0817505881. Ini dia, Rama bakal putarkan satu single yang bisa dibilang dia itu adalah salah satu lagu yang laris di Radio Kota FM Sobat Kota. Buta Karena Cinta, yang hari ini ada di tempat nomor 6 dari Sri Devi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
6: Cintaku pada dirimu.
7: TP 16.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Sekedar Musik Sobat Kota yang hari ini sudah ada di program Tugu Pahlawan nomor 17. Silakan didukung Sekedar Musik. Ini adalah musisi asal Sidoarjo ya. Jadi warga Sidoarjo jangan lupa untuk vote lagunya Wong Cilik supaya vote-nya naik terus di chart Dangdut Hits Kota FM. Karena kita lagunya Sekedar Musik sudah masuk ke dalam 17 besar. Jadi biar peringkatnya naik terus, butuh dukungan dari Anda ketika di program Tugu Pahlawan. Kalau mau dengerin lagi ya, lagu yang barusan Rahma putarkan itu bisa di program Cak Ning, di Goda dan Pasar Kota Sobat Kota. Rahma juga mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang dengerin Kota FM via streaming di aplikasi On Ears maupun www.kotafmsurabaya.id. Semuanya selamat malam, selamat beraktivitas. Hari apa sih ini? Selasa ya? Oh ya, Selasa. Selamat beraktivitas ya Sobat Kota. Rama mau sama-sama yang belum kesapa. Ada Melani Aza Udian. Itu ya, update info bola ya Melani ya. Jadwal bola di update semuanya. Hari ini ada pertandingan bola. Oke. Masih jam berapa sih ya? Masih jam, masih besok loh ya kan. Sambil nunggu bisa vote. Dukung lagunya tapi nomor 3 Bobo. Terima kasih Bobo. Tempe nomor salah. Tempe 2 ya potnya. Dari kawasan Medan nomor berapa nih? Saat Budiono. Saat Budiono tempe nomor 8. Ada siapa yang belum Rahma sapa ini? Rahmat Viking. Tempe 12 Rahma Aisyah, dukung lagunya Menyala dari April, meleleh bahagianya Mila featuring Valen. Rahma Aisyah TV lagunya Avan katanya. Avan TV nomor 1 ya. Meleleh bahagia hari ini enggak ada di daftar. Mungkin nanti bisa request di Dedang Surabaya aja ya. Mang Ujang, Mbak Rahma, malam. Selamat malam juga, Mang. TV nomor 6 dan 12 untuk lagu pilihannya hari ini. Ragil Mojokerto, dukung lagunya TV 12 Inako. Inako nomor berapa? Udah vote ya tadi ya. Udah, 6, 8, dan 11. Yang lain pilih nomor berapa ini? Mumpung masih ada waktunya sama jam 7 malam, silakan yang mau ikutan vote, yang mau kasih tahu sama Rahma lagu pilihannya hari ini ada di nomor berapa, boleh pilih satu atau lebih dari satu. Pokoknya Rahma bakal putarkan lagu yang enak-enak seperti lagu dari Dici Faramida yang dia tuh merimik lagi Sobat Kota ya, menjadi lagu hipdut. Jangan tunggu lama-lama, yang satu ini terlihat lebih kece, lebih segar juga dan asik. Hari ini ada di TP nomor 8. Jadi vote sekarang juga.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
4: Tepet

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Lagu dari Seruni Bahar, Rapopo. Ini adalah lagu terbarunya yang rilis Juni 26, Sobat Kota. Iya, Juni tahun 2026 maksudnya, seperti itu ya. Gak apa-apa, buat yang lagi di jalan tapi masih belum bisa vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan, gak usah khawatir, karena kita ada setiap hari Senin sama dengan hari Sabtu ya. Jadi mungkin yang hari ini belum sempat ikutan, besok bisa ikutan, seperti itu. Rama sudah merekap Sobat Kota untuk vote yang masuk untuk hari ini di tanggal 14 Juli 2026 adalah

Selamat untuk TP nomor 6, Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Itu mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rama pamit, jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada Rani Larasati yang akan menyiapkan lagu-lagu dangdut original yang enak-enak di program Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi, selamat ketawa.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremi sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus yo rek. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Goyang Dangdut Original dari yang lawas sampai yang baru yuk. Bersama Rani Larasati ditunggu di program Dendang Surabaya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Tak enteni gabungan nih rek, mulai dari lagu-lagu yang mungkin dangdut Melayu, dangdut klasik, atau mungkin dangdut remix, dangdut hip hop, ataupun apapun ya, dangdut koplo tapi yang versi aslinya Rani puterin ya. Tak enteni gabungan nih.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana kabar-kabarnya nih Sobat Kota? Semoga hari ini 14 Juli 2026 semuanya bisa diberikan sehat agar bisa menemani Rani juga siaran. Rani nemenin Sobat Kota, Sobat Kota juga nemenin Rani gitu ya Sobat Kota. Jadi sama-sama dikancani. Tala. Yo apa iki? Kira-kira hari ini ada yang pengen diputerin lagu apa nih? Lagu dari favoritnya kalian Sobat Kota. Jadi kalau misalnya ada beberapa lagu kesukaan dari Sobat Kota, boleh deh Rani puterin sampai nanti jam 9 malam. Ada beberapa WhatsApp juga yang udah masuk gabungan. Kurang banyak nih, ayo nambah lagi. Nambah lagi makin banyak nih. Terus baru deh Rani bacain satu persatu. Aduh, kalau begitu ya Rani tungguin dulu. Tapi aku mau muterin salah satu lagu kesukaan Rani. Ini dari Akbar Music yang dirilis Desember 2017. Dangdut Ori Rock. Wow, sing kaya opo sih? Kebetulan ini juga sahabat Rani di KDI. Sahabat Rani juga main karena memang tonggoan dia. Aku Lumajang, DE Probolinggo. Ada Yuli Aziska. Salah satu single, Belang. Yuk tante nih rek, marilah gue iki yo. Kita buka interaksinya di jalur sosial media, WhatsApp dan juga interaktif by phone.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Welcome back, Dendang Surabaya. Ada beberapa lagu yang udara nikip nih, salah satunya ada Mang Ujang. Dendang Surabaya malam hari ini request Kupu-Kupu dari Bunda Rita Sugiarto. Titip salamnya ya buat Cak Rembo, Ono Syamsul Hadi, Putri Widayanti, Aditya Maesa, Cak Mukim, Cak Sur, Cak Ali, Pak Miskan, Bunda Farham, Mbak Ella, Ardi Rungkut, dan semua teman-teman FKS. Terima kasih Mang Ujang. Yuk, yang semalam belum gabungan sama Nayanika, malam hari ini boleh gabungan sama Rani Larasati. Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, SWS Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, SWS.
1: Bagaimana?
0: Rani dan tim Kota FM, alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah, bersyukurillah. Terporo. Awak sehat yang penting, menambah dan akan berkurang sehat, tidak masalah.
0: Nggih. Pokoknya sing rada-rada kurang enak badan wis didungakno kabeh muga-muga ndang sehat gitu ya Pak Sugeng ya.
1: Ngono Mbak. Muga ya sehat kabeh.
0: Ngoten.
1: Lancar semuanya.
0: Amin.
1: Apapun aktivitasnya yang penting kita tetap semangat.
0: Amin. Anje. Nah ini gimana aktivitasnya lancar kah?
1: Ah, hari ini timbaran. Sekarang hari ini
0: Tahu lah nanti. Oh, moga-moga nanti diberikan rame habis ini, habis telepon, habis on air langsung rame. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Biasanya monggo.
1: Kebetulan anak pembeli.
0: Iya, lagunya apa dulu ini, Pak Sugeng?
1: Cinta Lahir Batin,
0: nggih.
1: Lama-lama untuk ngobrol. Sing penting is bisa ngobrol walaupun tidak apa-apa. Pun darah ini matur nuwun nggih.
0: Sami-sami Pak Sugeng. Salam buat Bunda Nurul juga.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sugeng ini bersama keluarga besar yang ada di Pulau Bali. Bunda Nurul juga sehat selalu Bunda. Poe sehat kabeh, gawe kabeh sedaya kemawon sing lagi ngrungokno Radio Kota FM yo. Sebujur Bangkai di request oleh Mas Agung dari Kali Santri. Salamnya gawe Putri Syalala, Cak Sarwi, Cak Edo, Mang Farhan, Bunda Farhan, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella. Ono Mbak Ika, Haris, Cak Hari, Pak Wiyoto, Cak Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jipi, Mbak Ibna, Sari, Bunda Ani Bohai, Mbak Serintil, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Bli Arjun, ono Mbak Wiji, Suwalo, Cak Sur, Bunda Mami, Mama Mega, Cak Solikin, Bang Eros, Bang Agus, dan juga untuk Mbak Eka. Terima kasih teman-teman, ojo lali, nomor WhatsApp ya 0817505888. Terus yang hadir dari Facebook juga, matur sembah nuwun. Rani sudah posting di postingan terbaru, Anda bisa komen-komen di sana. Ada siapa aja? One of all, ada PCX, waalaikumsalam. Ainul, dari Karang Tembok. Datanglah lebih dekat ke Dendang Surabaya untuk bertugas. Thank you Ainul. Ada Pardanis juga hadir, lagunya Terali Besi aja Mbak. Oke, Terali Besi ini tak kipiki yo. Request dari Facebook ada Terali Besi. Ini salah satu lagu kesukaan Rani juga sebenarnya ya. Terali Besi ini juga udah tak siapin. Tapi saat durungi, ayo ngerungok no Cinta Lahir Batin di Zere. Disiap no sih ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Selamat malam untuk Dendang Surabaya yang sudah masuk gabungan. Ini kita coba angkat terlebih dahulu ya Sobat Kota. Halo Dendang Surabaya.
1: Halo Dendang Surabaya, Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, syahdu banget. Gimana kabarnya Pak Suwanto?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah, juga, Mbak. Betul, bersama tim Kota FM, alhamdulillah sehat semuanya. Malam hari ini ya, di rumah atau di mana ini posisinya Pak Suwanto?
1: Kita pantau dari perumahan Lidah Kulon, Mbak.
0: Dari perumahan Lidah Kulon.
1: Nganter anak kelas privat tuh, Mbak.
0: Lagi nganter berarti ini sembari menunggu, nggih?
1: Iya.
0: Pantauan lalu lintasnya tadi gimana untuk berangkat tadi nganter lesnya, aman?
1: Aman, lancar, Mbak.
0: Lancar.
1: Ya, padat merambat.
0: Padat merambat.
1: Terutama pertigaan Lidah tuh, Mbak.
0: Di pertigaan Lidah enggak ada yang macet ya. Oke.
1: Ya, lambat.
0: Nggih, pokoknya
1: cuacanya lintangnya bergemerlapan, Mbak.
0: Oke. Nggih.
1: Anginnya semilir, Mbak.
0: Angin semilir. Nah, ini hati-hati ini untuk pengguna roda dua. Biasanya rotok garai ngantuk.
1: Jadi, ya, Mbak, saya menyarankan bagi kawan-kawan pengguna jalan ke arah Bung Tomo atau Kaum Manasri itu, Mbak.
0: Nggih, Kaum Manasri.
1: Biasanya kan malam gini kan sampah kan lewat situ, Mbak. Jadi lindingnya tuh banyak kececeran, Mbak.
0: Oh.
1: Sering terjadi kecelakaan di situ, Mbak. Kami sarankan bagi kawan-kawan yang melewat harap berhati-hati.
0: Amin.
1: Mobilnya pelan-pelan sekali. Jangan tergesa-gesa.
0: Oke.
1: Lagunya lonceng berbunyi, Mbak.
0: Nah, ini lonceng berbunyi kok saya cari enggak ada lagunya judulnya itu. Adanya cuma lonceng tengah malam? Atau lonceng aja emang dari Elvi Sukaisih?
1: Ya, betul.
0: Dari Elvi Sukaisih, Mbak. Oh iya, itu judulnya lonceng tengah malam.
1: Oh iya.
0: Nggih, tapi memang itu yang dimaksud dari Elvi Sukaisih, nggih?
1: Yeah,
0: oke, siap. Udah siap lagunya ini. Monggo Pak Suwanto salamnya.
1: Salamnya terutama buat Bunda Farha, Bunda Yanti, Bunda Ima, Bunda Aini, Bunda Dianza Triwi, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Danis. Kesemuanya, Mbak. Matur suwun sangat syukur mendengarkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwanto dari Benowo ini sudah hadir di malam hari ini. Melaporkan ya untuk teman-teman yang arah Kauman Asri mau ke Gelora Bung Tomo, hati-hati kalau ada di arah sana. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Gimana kabar hari ini?
2: Kabari alhamdulillah Mbak Rani, sehat pol sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabar Mbak Rani?
0: Alhamdulillah, ket isuk mang live report maringono. Iyo, dari Hotel Bisanta Bidakara, kebetulan Kota FM diundang untuk menghadiri media gathering.
2: Ngono kene gak diundang.
0: Oh iya, ya apa?
2: Lah iki sampeyan mah gak diundang
0: malah rapat. Iya, mangkane iku. Terus tadi jam berapa datang istirahat langsung siaran. Wis kangen Sobat Kota iki.
2: Kangen wis kerasa pegel nek siaran gak kerasa pegel, Mbak.
0: Temenan, langsung ilang.
2: Banget sih, iya. Pikiran iki wis langsung encer enak siaran. Gak bingung kabeh.
0: Lah iya iku melu Pak Suwanto ngomong. Ae rek lek nang arah daerah-daerah Kauman iku nang GBT ake truk gede-gede sampah, jadi harus hati-hati. Yo biasa nih ngono. Tapi lek teng depane jenengan aman nggih, truk-truk itu aman ya untuk itu.
2: Aman. Banyak truk yang besar tapi aman Mbak Rani.
0: Tapi aman.
2: Iya, truk poso iku bawa paras apa watu putih iku jatuh iki. Kalau malam jam 10
0: itu.
2: Kita jam 10 ke atas iku banyak.
0: Tapi mungkin dari PJU penerangannya juga anu, kaya aneh di depanin jenengan pasti padang ya untuk lampu.
2: Aman, padang benderang pokoknya.
0: Ini. Tadi aku lupa enggak nanya ke Pak Suwanto itu di Kauman sekarang lampunya masih
2: Benowo.
0: Iya betul. Arah ke Gelora Bung Tomo.
2: Nek daerah itu apa lembarannya kemarin?
0: Betul, karena Rani terakhir ke sana pun juga PJU ini rodok kurang karena memang rodok peteng ya, di kono.
2: Peteng nek kono ya nek jurusan aku ini iku nek jaro nang Sunan Giri ya iku lewat
0: kono. Makanya betul kalau Pak Sugeng tadi bilang hati-hati di jalan. Soalnya
2: jalannya belambelo nang kono iku.
0: Betul. Monggo, ini enaknya mbek santai iki ditemani lagu apa?
2: Bikin salju aja.
0: Waduh, ya ya. Akhir, iki bengi iki memang tak aku nih rodo adem daripada semalam.
2: Iya temen iyo.
0: Iya.
2: Mana sih request lagu no Jan?
0: Belum, belum ada sedingin salju.
2: Kamu nyanyi no jadi itu adem. Pikiran jadi itu adem
0: iyo. Gih, salamnya monggo buat siapa ini?
2: Ya salam salamnya. Cing dok, apa benowo sapa mang barani?
0: Pak Suwanto.
2: Pak Suwanto.
0: Nggih, Pak Suwanto.
2: Pak Suwanto Benowo Kauman iki.
0: Nggih, kurang lebih daerah sana.
2: Iya, nggo Pasar Benowo ngalor titik wis Kauman iki kan.
0: Nggih.
2: Walore maneh Bung Tomong, walore maneh nanggone nang kiri ku. Ada Pak Pugedang. Ada Pak Ugeng.
0: Ya.
2: Ada Mas Aditya. Ada Bunda Wulan. Cak Sur. Mas Aditya, ada Cak Rembo, Mak Mujiati, Mas Ali, Kang Wape, Mbak Rani tanpa terkecuali.
0: Amin.
2: Lagunya tak tunggu Mbak Rani.
0: Ya, siap. Ditunggu lagunya. Oke.
2: Mbak Rani mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siap. Syahdu banget. Gimana kabar hari ini?
3: Iya lagi baik Barani.
0: Ini dari Mas siapa ini ya? Dari Mas Rohim.
3: Iya. Oke. Dari Bangkalan.
0: Dari Bangkalan Madura. Kabar sehat semuanya beres ya?
3: Iya beres semuanya.
0: Alhamdulillah. Cuacanya juga di sana gimana Mas Rohim?
3: Apa Barani?
0: Cuacanya gimana?
3: Cuacanya di sini dingin-dingin.
0: Dingin sama cocok sama request Cak Boneng ya. Judulnya sedingin salju tadi. Tapi memang yang dirasakan di studio juga lebih dingin daripada tadi malam sih. Saya kira rodok ademan daripada semalam.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Mau request lagu.
0: Lagu apa ini Mas Rohim?
3: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Tak siapin lagunya. Salamnya buat siapa ini?
3: Iya, salamnya yang baru turun itu siapa, Pak?
0: Ada Pak Suwanto dan Cak Boneng.
3: Ada Pak Suwanto dan Pak Boneng. Iya, April, terus Solihin Bloso, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Bi Latifa, terus ada Widya, Mas Samsul Hadi, Bang Hafid, Ya Rimbo, Ya Mul, Ya Alimron, Ya Ika, ya semuanya salam kompakan lah.
0: Oke.
3: Ya udah gitu aja ya, Pak.
0: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati, Pak.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari Menganti kita ke Bangkalan. Dari Bangkalan kita kemana ini? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba balik mana nang Surabaya Barat.
4: Iya, aku mau nang 2-3 tak beli ya nang Cak Boneng sama nanti Pak Suwanto Cak Boneng tak beli ya. Kedesek sopo.
0: Lah iya.
4: Aku akhirnya pindah nang 16.
0: Alhamdulillah. Tapi saya iki sok mlebu maneng.
4: Iya.
0: Iya. Ya apa, ya apa, sehat, alhamdulillah. Yo, mang.
4: Ini kau kenyang.
0: Ya, karena memang ada beberapa tugas kantor di luar, jadi ada beberapa, apa, iku jenenge undangan media gathering semalam.

0: Sabtu itu dari sebelum maghrib kita sudah ada di lokasi sampai setengah satu pagi. Mari ngono toto oma jam siji isuk, gak isok turu iku kancilen anggite. Turu paling mek setengah jam, mari ngono jam 6 isuk iku wis ono ning lokasi maneh. Yo bayangno, minggu iku.
1: Nah, itu anu Mbak Rani, masalah seneng.
0: Iya, betul. Betul.
1: Pikirane padhan yo.
0: Iya.
1: Jadi enteng.
0: Arek-arek iku tim apa ku jenenge Kota FM sing bagian video kameramen iku yo ngono yo melek kabeh gak ono sing ngantuk.
1: Ya soalnya kan soalnya sing diparani kan seneng.
0: Alhamdulillah. Yo apa ya namanya Kota FM juga seneng sih karena masih bisa menjadi media partner ada beberapa wilayah. Akeh sing protes. Lho kok ning kono tok? Lho ning nggonku wingi kok gak diliput? Lho ning nggonku wingi gak diliput ngono kabeh.
1: Iya soalnya gonanku ini iki apa gak gonanku tau go deso perbatasan iki ya bareng ambil butat gede
0: iya
1: ini ya.
0: Jadi intinya monggo jenengan sedoyo kalau misalnya memang kampungnya mau diliput ya DM admin Kota FM ngono lho ben ngerti tanggale iya ta.
1: Ini sesuai barani kanggo paling gak sih bulan biru, bulan sebelas.
0: Monggo dikabari mawon, insya Allah kita bisa datang ke sana. Gitu. Eh tapi ojo kondo-kondo Cak Sur, mau aku. Enggak boleh aku waya liputan dijak mancing gunang wongi. Apa meneng mangujang, tambah.
1: Iya.
0: Gak usah mulai.
1: Iya. Dijak mancing.
0: Iya.
1: Aku jangan iso buat tambah toh ae be, lo gak tau boleh.
0: Eh, ojo kondo kondo apa nar dipisan, ojo. Engko aku dikongen menek iwit pelem.
1: Iya, wingi mari nawani aku wak kutuk iku.
0: Oh, enak iku rek wak kutuk rek.
1: Iya, tawaran ini. Saman kei ta, lo tuku, wah dale tuku yo mau aku. Akhirnya petang boleh bu, mau gak tuku?
0: Iya. Lah yo, hei kilo, oleh salam toko juragan Dawet kilo.
1: Oh Mbak Dianda, Mbak Dianda Pratiwi nah.
0: Gih, no Cak Zainal Perak pisan nih lagi ngerungok no.
1: Iya, sehat-sehat Mbak Dianda Pratiwi, Mas Zainal sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Iya Mbak Dianda Pratiwi, sekali wariwi nah gini banggil lah.
0: Kayak aneh cek iki, bakal riwariwi iki.
1: Iya terus saya sampai bulan itu mari ini ya.
0: Lagune jenengan apa niki Cak Rembo tak siap lagi.
1: Lagune tolong sampean puterno iki ae. Sopo apa jenenge? Kangen kamu itu kok Evita Mala.
0: Kangen areknya ya, kangen kamu.
1: Apa Evita Mala?
0: Heeh, nggih. Monggo salamnya
1: buat
0: siapa? Salam
1: buat Mangujan, Cak Ari sambil kerep, Cak Sur, Cak Abah Samsuri ke Brown. Cak Alia, Pak Nardi, Pak Toto, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi. Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio, Pak Suki, Pak Bugedang, Abah Kosim, Pak Suwanto, Cak Afid. Terus Koko Eri, Pak Nasian, Cak Miskan, Kebraun, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Poneng, Pak Sugeng, beserta Bunda Nurul yang ada di Denpasar. Terus Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Waris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, terus Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Aprilia, Bunda Selamet, Cici Aini, Mbak Tanti, Mbak Ima Wiyung, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, Mbak Nur, terus dan semuanya, duluran saklawasi buat Mbak Rani, sehat selalu, dimudahkan rezeki, kena mantu hati-hati, nggih.
0: Matur nuwun.
1: Nggih pun kula ingga dawuh sipo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Diandra TV. Lho iki lho jarene lho. Aku arep budal iki, jarene arep budal mbangil. Lagune Jalan Datar aja Mbak ben lancar sakabehane. Jarene Mbak Diandra kuat, padha ambek aku Leo Girl. Kak duwe udel jarene wong biyen kok jaran tak duwe kesel. Ada Pak Jono, terima kasih sudah sowan ya, hadir dari Gresik ke Surabaya, lagunya Cincin Putih. Salami Gaya Ami Wibo Jakarta Putri dan Syamsul di Tretes, Eli Agustin Cesidoarjo, Cak Miskan ke Brown.

Moker ada Abi Roy, Mbak Toi Ibi Surabaya, Pak Wiyoto Pandaan, dan Rini Setiawati yang ada di Bandung. Cak Zainal, Zainal hadir dari Kalimas Baru. Titip salamnya buat Mas Hadi, Samsul Hadi, Putri Widayanti, Emah Juragan Dawet, Mbak Ima, terus untuk Juragan Dawet, Mbak Diandra Tiwi, Pak Suwanto, Mas Ali, lagunya Cinta Sampai di Sini. Ada juga tadi Mas Muhammad Syafi'i ya, Waalaikumsalam dari Jegu, lagunya Durian Jatuh, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, nge? Sama-sama untuk Rika Herlina juga, lagunya Nini Karlina, Panah Asmara, yonggo tak siap no ya. Kupu-kupu sudah diputar, terima kasih Mang Ujang, nge? Sami-sami aku malas yang tambah, terima kasih sudah didengarkan. Lanjut lagi re, bentam basya, aduh, tak uncal no si suaraku iki lho. Sedingin salju.

bolanya juga OTW habis ini ya. Mia Apsari di Bandung, Cak Mul. Ini baru jos, nah ini Cak Mul juga jos. Mang Ujang. Ada juga Dian Ratiwi.

kayak iya ran-ran ngono. Kayak tahu-tahu yang merasakan sedingin salju ya, jauh salah. Malah aku pelakunya. Aku tahu rek dari wong jahat ya pelakunya aku. Aku karena udah enggak sayang begitu ya. Tapi sih enggak anu, apa namanya lanjut gitu. Cuman aku yang cuek, akhirnya dia nanya. Kok kamu jadi dingin sih? Kok kamu enggak kayak kemarin sih gitu. Berarti aku kan pelakunya. Aduh, enggak tak baleni rek, enggak tadi kayak ngono ya. Jangan gantung perasaan. Kalau memang udah enggak cocok mending dikomunikasikan dengan baik. Yowes biar gak wasting time gitu loh, gak buang waktu, ya kan? Aku ngerungoknya loh iki, ngenar budal ya. Hati-hati di jalan ya, cintaku, Leo Girl. Ada Mbak Dianda Triwi juga, Mbak Dianda Triwi. Masih mendengarkan jarene Mang Ujang. Cak Mul, lagi ada di mana Cak Mul? Posisinya Cak Mul. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti tadi, cinta parabola juga udah siap ini. Malam hari ini Mbak Putri titip salamnya buat Bunda Lili yang ada di Margomulyo, Bu Hajah Mia Ramadhani juga, Mbak Ella Prigen, Mas Rohim Madura, Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng dan Pasar Bali. Matur sembahnuan. Pelakunya jenenge Rani bener, iku cocok koyok lagune Mansyur S jerene. Rani kau injak-injak cintaku Rani. Ico ae Mbak Putri iki pole eling iyo. Kayak ane iku yo. Kayak ane Mansyur S iku terinspirasi memang dari ceritaku sebagai pelaku. Ya Allah sepurane yo. Untung mantanku gak ngerungokno aku siaran bengi iki. Posisinya Cak Mul ada di Taman Pinang Sidoarjo. Semoga rute untuk traffic dari Sidoarjo Surabaya begitu sebaliknya bisa diberikan lancar ya Cak Mul. Kemudian masih hadir dari Facebook Kota FM, Facebook WA rek sik tak anteno WA. Ada Mbah Toyibi dari Tanjung Sari. Ini seperti biasanya titip salamnya buat Mbak Putri dan Samsul di Tretes, Bang Ami Bandung, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto, Singono Pandaan, Mia Amsari di Bandung juga, Rini Setiawati. Dan untuk Mama Eli Agustinca. Ada juga Mas Muhammad Syafi'i tadi udah dibacain ya lagunya Durian Jatuh. Ono Cak Zainal Perak juga. Ada yang masih hadir dari Tretes juga ini. Mas Syamsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tretes. Lagunya ditekan sedikit dari Cucu Yahya, Cucu Cayati. Titip salamnya buat Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto Tawangrejo Pandaan, Abah Toyibi, Mama Eli Agustinca. Dan juga untuk Bunda Ani Bohai, serta Mbak Wahyu Jivana dan adik Firzan. Terima kasih. Inako, you are still listening me tonight. Apa kabar Inako? Amin ya robbal alamin, jarene CM. Gih, terima kasih CM. Langsung ngelek ngono tak lanjut di Z. Ada jeda komersial break berikut ini. Nanti lanjut lagu-lagu yang udah Rani cepakno gay Sobat Kota.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung, menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat, itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
5: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Masih pengen sebenarnya terima telepon lagi, menyapa semuanya Sobat Kota yang hadir dari Facebook, WA dan juga sosial media lainnya, tapi memang Rani harus pamit undur diri Sobat Kota. Sesaat lagi bakal ada Ning Tari yang mengajak Sobat Kota untuk bisa bergoyang dangdut ambiar, campur sari, langgap, tayo, pan dan lain sebagainya. Lagu-lagu dangdut etnik dari banyak bahasa boleh di sini ya, asalkan liriknya lirik daerah. Rani yang pamit, ketemu lagi besok di jam dan program yang sama di Dendang Surabaya. Ngapunten jika ada beberapa salah lisan. Dan jika ada kesempatan lagi, semoga semuanya diberikan sehat, rezeki dan lancar. Sebagai tembang penutup Igi, malam hari ini Evita Mala laris manis request lagunya. Ada Cinta Parabola dari Evita Mala, yuk. Menjadi penutup yang manis Dendang Surabaya malam hari ini. See you, bye-bye. Salam sayang dari Rani. Mwah.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.

Progado, walu-walu kok masih juga tepam dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah tuh lo riso ketemu mana lo kepanggih maling ya. Wonten caning campur sari koplo dengan TFM yoiki. Wes jan pakai alhamdulillah nggih. Bisa ngelompok maneh. Monggo pinara ya duduk manis di samping nyimak teman-teman campur sari. Dikancani tarine bias ngantos jam 11 mae semangga.

0: Dolor, ya alhamdulillah dolor. Kata Sepunti Portosipon, kabare ya apa lor? Sehat nge? Sehat, alhamdulillah. Ya wis pokoknya, sing penting dulur-dulurku semuanya, dulur-dulurku caning khususnya nge, dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, lancar saat sembarangi, lancar mau aktivitasnya lancar nge? Alhamdulillah nge, kang napa niki satian nge, lancar. Laris manis tak tengah laris laris manis apa iki wis pokoke entek kabeh dagangane yo pelanggane tambah akeh ya to akeh peminat amin nggih sing lagi keliling nggih yo lancar nggih wis pokoke lancar kabeh apa iki nyambut gawe ndang rampung enteng yo gak ono sing ngrasakno abot ayo wis pokoke gawean iki nek dirasa abot yo abot ngono lho heeh akhire abot tapi nek dirasa enteng ah enteng ngono ya durung-durung wis walare akhire opo ngono mari pokoke ora mung pokok yo durung-durung wis batin ngono durung-durung ngersula ya ta wis pokoke apa iki berpositif thinking yo menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Ya yes, enteng ngono. Wes enteng ngono kota FM kok ya. Enteng ngono caning wes gak kerasa gak ngantuk gak masih joget dalu ya. Ana wong obrak-obrak iki lho nangane caning nggih. Alhamdulillah. Yes, pokoknya dulur-dulur bahagia semuanya nggih lan ditambah kesabarannya. Caning. Ini aku yang menang, apa kayak kono menang aku yang menang.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Caning.
0: Nggih.
1: Campur hari.
0: Heeh.
1: Toko Pendeng, Kota FM, Yaiki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ini kok cilik sampean hari.
0: Lah, kok iso cilik toh. Coba mendekat.
1: Udah mendekam.
0: Nah, niku banter ngono lho, Pak.
1: Mendekam. Mendekat wong mendekam.
0: Wis sak senenge pokoke.
1: Sak senenge matahari. Halo, cewek baju merah.
0: Padahal aku nggae coklat iki saiki.
1: Apa coklat to tak ndoke
0: wong merah. Lho, nang Facebook lahan. Tapi nang studio coklat kok.
1: Oh, ternyata bohong-bohong. Gimana kabar Mbak Yutari?
0: Alhamdulillah Tari. Sehat saya.
1: Mbak Tari alhamdulillah.
0: Alah sembarang lho Pak Geng, Pak Geng nggih.
1: Oh, aku rada suwe ra ono rada sampai. Iya.
0: Nggih.
1: Sudah curi dengar ae dari sana, dari sini.
0: Nggih. Bunda sehat nggih?
1: Alhamdulillah, kemari kae na awak tapi
0: lho, kecapean.
1: Ya mungkin Mbak.
0: Nggih, terus hawane iki lho.
1: Hawane lho adem.
0: Nggih.
1: Cocok nak menawa manfaat adem.
0: Wah, iki. Nggih Pak Geng monggo, tembangin apa?
1: Lagune apa ya? Anu Mbak. Aja digondeli, Mbak.
0: Nggih.
1: Aja digondeli, salam kanggo Mas Adi Jaya, Mas Heru. Pak Bu Kedang.
0: Nggih.
1: Bunda

0: sudah
1: okay.
0: Bunda Watona, Mbak Ela, Mbak Sisil, yang Santi Pumpungan, Boten Kesupen, Mbak Putri Widayanti,
1: Niki kembar kembarannya jenengan.
0: Mbak Widya, oh kembaran kula ta.
1: Nggih.
0: Nggih, Sugeng Dalu, Pak Sugeng, kembaran kula. Santai sinaringan Sugeng.
1: Amin.
0: Guyu to Mbak Tari.
1: Lah nggih to karo kembarane sesama Sugeng.
0: Gitu. Lah iya, Sugeng api.
1: Lho nggih pancen api pancene.
0: Lah iya. Terus enten Mbak Kasian, Pak Slamet, Pak Satrio Basuki, Pak Robek, Mas Toto, Mas Anto, Bang Udo, Kang Arjunli, Mbak Dino Puspita Denpasar, Pak Waisal Samplangan, Mas Irwan, Pak Parno Pribilegi, Mas Sumadi, Mas Ali, Mas Ido, Bang Ujang, Mas Kabe, Mbak. Pun kata kalau nyebat akan.
1: Pak.
0: Matur sembah nuwun, Mbak Tari.
1: Sami,
0: Sugeng Makaryo.
1: Matur nuwun.
0: Neng Adi, Toro Cak Neng.
1: Inge.
0: Tersuun, Assalamualaikum.
1: Sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng saking Denpasar sudah hadir. Matur nuwun nggih. Thank you. Arigato. Alright nggih, Pak Syaifi Sugeng Dalu Jegu hadir. Mbak Tari matur nuwun nggih. Sami-sami, Cak Joko seni Pertegal. Cak Zainal Perak nggih. Mbak Tari mantau sambil tiduran di atas kapal keruk. Kayak salah akeh iki. Wis ngeruk dhuwit akeh kaya iki. Keselan nggih. Nggih, Pak. Sugeng leleh kemawon. Lanjut, menikah saking Cak Ageng Wibi Kali Santri. Salam Mbak Putri Syola Cusarit, saya di Bunda Farhama Sugeng. Mau cek tak miskin Mbak Ilalan, stay kemauan ya. Cak Samsul, hati perigen, Pasurwan, perigen, kluwis perigen nih lo, Cak. Ageng Buyanti Lontar, Mbak Lili Margomulyo, Mbak Ela perigen, Cak Zainal Kalimas, Cak Rohimadura, Cak Sugianto Rembau. Maturun yang tadi, Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Jam berusaha hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lemes sih.
1: Yo gak lemes. Iki ngono ben imbang balance ngono lho. Lah kono jam lah kene kono. Waalaikumsalam. Ngono lah tambah pendengar iku ya tambah mumbul kabeh kaya apa. Kaya sakno.
2: Mboten kelangopan, mboten kelangopan.
1: Yo gak masalah kelangopane, Pak. Pas apa iki dahar mencelat sendoke ya apa?
2: Nggih.
1: Apa Pak Gento, Pak Gento?
2: Ya apa ning njamane.
1: Pokoke sing apa iki nyimak cak ninge gak ono sing ngantuk, Pak. Ngono lho. Gak ono sing ngantuk.
2: Lah kate ketai yo kelangopan.
1: Ora ana pokoke krungu suaraku wis obrak-obrak wis langsung wah mak piar. Busu tirae kasido sare kok. Mesthi.
2: Oh nggih tapi nggih ngelek moro-moro merem ngono ae.
1: Ora ngenteni lagu.
2: Engko mari ngono mak manggung ngonten ngelilir. Wong pira iki mang sing mlebu wisan ambek.
1: Mari ngono kelang mlebu wong e. Nggih monggo tembangin apa?
2: Kekir keri ya ini.
1: Walah, iya, sekarang keri ya ya. Berarti agar keri ya, skoret-koret.
2: Kekir keri ya.
1: Monggo, salam.
2: Salam, damel Mang Ujang. Kak Hari, sambil kerep. Kak Abah Samsuri ke Braon, Kak Sur. Pak Rudi, Pak Toto, Kak Ido. Bang Ujo, Kak Jumadi. Pak Dianto, kasih aran aja, Man. Terus Cak Solin Delosor, Cak Katro Basuki, Pak Bugedana, Pak Kosim, Cak Abe, Pak Kasian, Koko Eri, Cak Miska, Cak Didi, Pak Nyeros, Mas Rizal, Mas Agung Bibi, Mas Aditya, Cak Heru, Mas Abdul Hadi, Cak Boleh, Pak Sijon, beserta Bunda Duri yang ada di Denpasar. Bunda Siati, Bunda Matona, Bunda Sitira, Bunda Marau, Mamami, Bunda Wani, Mbak Jambati, Aik,
1: Mbak Yes, you.
2: Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Pria,
1: yes,
2: sudah selama
1: yes,
2: kita ini
1: berkabung. Yes, you. Yes, you. Yes, you.
2: Yes, you.
1: Yes, you.
2: Ya, you. Ya.
1: Gantian Pak, ngono lho. Senggaane iku gonta-ganti.
2: Nggih, Bu, sedulur mawon ing seduluran salawase. Sampeyan ning tari sehat selalu.
1: Amin.
2: Yen nek mandu ati-ati nggih.
1: Nggih.
2: Pun gocekan niku.
1: Mboten kula mboten gocekan.
2: Oh, adat.
1: Oh iya iya.
2: Setrong
1: kok.
2: Wong
1: setrong kok. Setrong iki.
2: Heeh. Mboten kaya daseran nyamani.
1: Dalam
2: daseran nyamani kaya iki.
1: Oh, nang gone Facebook ada daseran, daseran. Oh, apa bagian to? Bagian to.
2: Ya pun ngaten mawon kan gati awas tiba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cak Ning.
3: Cak Ning campur sari ku perlu gending. Ya yo iki, ya yo iki.
1: Are iki tak kemane? Tak kira wis bubuk ya mene.
3: Masih belum.
1: Oh, belum.
3: Ini baru mau persiapan ini.
1: Loh, lah nanti lagunya gimana?
3: Iya, sambil dengerin laguku nanti tak ini.
1: Oh, gitu aja. Sehat ya?
3: Belum tidur.
1: Iya, gak bisa tidur aku hari ini.
3: Makanya.
1: Malam ini gak bisa bobok. Nunggu Cak Solihin hadir ini loh.
3: Iya, aku.
1: Iya, tak tunggu-tunggu.
3: Ya, wis aku turu duluan. Alhamdulillah kamarku baik.
1: Iya, alhamdulillah. Ya. Oke, lagunya apa?
3: Lagunya San Misan.
1: San Misan?
3: San Misan boleh tak
1: nih. Iya. Enak nulis suaranya?
3: Iya enak ya. Ini dia aja tidur.
1: Salam enak nyaman. Mana kak nyanyi?
3: Iya. Ya salamnya urusan Pak Yanto.
1: Oke. Pak Yanto.
3: Kita cari lo. Iya. Ya Sarwi. Lo yo neng. Yo menang sih. Si.
1: Sapa?
3: Mas Adi. Mas Adi ya, Mas Ali. Oh. Cak Selamat juga ada Bunda Raha, Bunda Wulan, Mbak Ima, Cak ini. Pak Hafidun, Hafid Rohim dan ke semuanya. Oh, Mbak Ela dan ke semuanya tanpa terkecuali. Neng, lo.
1: Dalam.
3: Oh. Karena kahvela karena uloyola ada nih
1: ada
3: siap untuk neng tari
1: ya
3: selalu sehat
1: amin amin sama-sama
3: neng salam sejahtera ya neng ya
1: iya
3: selalu jaga hatimu di udara
1: oke
3: neng aku turun ya
1: iya hati-hati yo nek mudun yo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Oke, lanjut. Pong ke mana yo? Sapa iki? Cak Mo, sak Surabaya disalami jare-jare yo, Pak Gianto. Nah, gak sak Surabaya tok mau yo, kabeh sak kecamatan, sak kabupaten, sak Nusantara. Cak Bayu wangker-wangker apu. Hadir. Salam sedaya keluarga besar FKS pokoknya tanpa terkecuali Bu Guru Sugeng Talu nggih. Matur nuwun. Mangke dilanjut malih monggo langsung mawon aja dikondeli.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

8.3 FM Dangnya Surabaya Tasih sakit ya telepon 0315611416 atau 0315676923 telepon WhatsApp monggo 0817505881 pinara nggih niki Mbak Diandra ya mau lagi perjalanan ya pasti awal-awal buka jening. Ayo tekan gone saiki. Kabarku apik, Mbak, tak pantau teko gempol arang banggil mau iku. Ya alhamdulillah dikancane jening gak ngantuk aku. Alhamdulillah kancane iki ya sok gawe kanca, ya toh. Alhamdulillah tekan omah banggil. Alhamdulillah wis lancar-lancar terus ya. Mbak Diandra sehat-sehat. Lanjut niki, sik sekedap. Iki sapa? Oh iya Bunda Ima. Bunda Ima Wiyung nggih. Ki sampun wonten wiyung napa tak wonten banggingan. Salam Pak Popisang, Cahim Saido, Cak Misakan, Cak Solihin, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Wulan. Lanjut kemas salam seduluran, Wong Ayu Dewi, sehat selalu, makin sukses kedepannya dilancarkan segala rezekinya, amin. Kalau pulang hati-hati ya sayang. Sami-sami, Bunda Ima Wiyung, matur nuwun. Lanjut Cak Rizal Pratama, oh iki mau Pak Gianto. Jangan lupa makan terus minum. Jangan lupa tidur ngono ya. Iki lanjut Pak Sugeng Jombang nika nggih. Sugeng Dalu nggih. Oh nggih Pak, tapi mangke nggih. Salam ya ke Mbak Kianto nggih. Oke, Mbak Putri Dayanti terus berikan Pasuruan nggih. Salam Pak Sugeng Denpasar, Pak Jonathan Merina, Cak Miskan Keberaun, Cak Kianto Rembo, Cak Rahim Madura lan Mbak Imang Song. Oke. Mbak Putri Dayanti mengujang Sugeng Dalu. Mbak kan gresian nih, gimana lo Pak Gianto? Oh Pak Gianto, Pak Gianto. Cak Mul, Sugeng Dalu Cak Mul. Pak Jono Tamrin Gresik. Salam Pak Ami, Cak Miskan, Mbak Putri, Cak Samsulati, Abi Roy, Mbak Rino, Mbak Elia, Batu Ibi, Pak Wito, Mbak Miamsari. Lanjut Cak Miskan Kebraun, Gika Kem, Pak Gianto Rimbu, Abah Narti, Cak Samsulati, Putri Dayanti, Cak Sur, Pak Jono Tamrin. Gye. Yang tadi selamat bertugas, terima kasih. Oke, matur nuwun. Lanjut malih mangke nggih. Mangke dilanjut malih. Oke. Monggo langsung mawon. Dalan anyar.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: masih juga tengah FM dangdutnya Surabaya terus no suci ya sama nggak terakan ya karo bagi teklak karo liar ngono ya mireng lagu terus no suci langsung biar enak tenan ya lagu niki ya. Inge monggo request tembang-tembang sana sipon nggih saged lewat telepon on air 0315611116 dan 0315676923 utawa saged lewat telepon WhatsApp monggo 0817505881. Sampun kesupen nggih, posisi diperhatikan ben sinyale kuat dan juga tahan lama nggih. Matur nuwun ingkang sampun bergabung nggih. Lho iki lho telepon ya. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Iya.
1: Campur sari.
0: Yo.
1: Kumpul gendeng.
0: Yo yo.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Yo iki.
0: Yo iki anjene.
1: Yo iki.
0: Iya yo iki.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik Mas Aditya. Gimana?
1: Sama.
0: Sama. Apanya?
1: Sehatnya?
0: Alhamdulillah, ya. Sedang apa, Mas Aditya?
1: Dengan Mbak Tari.
0: Loh, masa sih? Mana?
1: Iya.
0: Mana?
1: Nah ini.
0: Endi? Sama di mana? Sebelah mana?
1: Di rumah.
0: Nah, di rumah. Kan studio. No. Maka tak boleh ini gini. Sama tak boleh nangwale lawang loh, kak ono. Nanggo ning isor karpet yo gak ono e. Denggo yo. Mas Aditya, sedang dalam. Apa?
1: Dengerin Mbak Tari.
0: Ah, masa dengerin apa telepon?
1: Telepon.
0: Iya. Pinter. Saya tambah pinter loh sampean ya.
1: Request lagu.
0: Lai belas lo gak khawatir. Maksudnya aku gak takon nih. Mbak Tari, kok diam aja? Ngono kan ngono sampean? Iya. Iya, apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Loh kok kata Mbak, aku berkata apa?
1: Ya mereka selagu.
0: Loh itu kan Mas Aditya. Tadi saya berkata apa?
1: Lupa.
0: Loh, cik tas lo. Masa udah lupa beberapa menit yang lalu? Yang diingat apa dong kalau tadi lupa?
1: Dia jadi lupa.
0: Alah-alah, sampai ini kok kayak mau nganyaran aja mas. Sudah berapa tahun sampean mendengarkan Kota FM?
1: Sudah lama?
0: Lah iya. Masa sudah lama sih grogi aja sih?
1: Mau request aja.
0: Kayak Mas Heru loh, gak grogi ya. Kira cari Mbak Diandra, wes aja di gudai. Aku gak gudo Mbak, ini terapi jenenge, ya toh. Nek kangen kok.
1: Ya terang ya. Selamat malam.
0: Yo, nek gak diterapi, Mas Aditya aku apa iki ngomongi iku lho sithik-sithik mekan, ya. Sudah, Mas Aditya.
1: Sudah.
0: Ah, sudah boleh pulang.
1: Requestnya.
0: Loh, request apa?
1: Ingsun.
0: Ingsun, apa itu?
1: Iya.
0: Apa sih artinya?
1: Ikutan Mbak Tari aja.
0: Kok tanya saya? Saya kan yang bertanya sama Mas Aditya. Kok bertanya balik sih?
1: Gak apa-apa.
0: Duh, kok gak apa-apa? Loh, ini gimana toh sama bu gurunya kok gitu? Ini loh Mbak Diandra, malam juga tak pantau toh kok bangil cari ini.
1: Oh iya.
0: Iya apa?
1: Mbak Diandra, dan selalu.
0: Kok gak ikut good night ngono gak ngono kayak Caim
1: ya bener kan Tandra good night.
0: Tadi lagunya apa Ingsun apa Ingsun?
1: Ingsun.
0: Ingsun?
1: Iya. Yeah.
0: Sebentar ya saya carikannya ya. Mungkin ada lagu lain, alternatif lain?
1: Balik nang Insun.
0: Oh, balik onang Insun. Oke, yuk. Salamnya sudah.
1: Karena semangat aja. Yang kota. Tempat terkecuali sederhana Selawase.
0: Yuk.
1: Betarnya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingin lanjut, kita temani siapa lagi ingin bergabung lewat telepon on air. Ya, Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Nowing. Campur Sarwi, goblok gending, kota FM. Yoiku, are, jajanan kena wangi.
0: Dari siapa? Kok ngerti ta nek kena wangi?
2: Ngerti ya, kan wangi tengah tengok. Ya,
0: dengok-dengok.
2: Iya.
0: Lah umek kaya dengok-dengok.
2: Iya umek kaya kena.
0: Umek kaya lambene umek kaya. Ngoceh ae.
2: Lambene tatangane sih umek.
0: Kabeh. Ah, pas ding teting.
2: Pas aku tangane mek lambene sih umek. Ngoceh sing duku sing iso umek.
0: Lah iya tangane umek golek lagu.
2: Ayo lagu tangane raya. Gue masih di tiang mangyop.
0: Ayo, si pancet tadi terapi.
2: Pancet lah ya.
0: Iya.
2: Kan terapi ya dili.
0: Iya lagu ni apa?
2: Lagu ni dia pasti kau punya enak je. Turi-turi putih mana?
0: Okay.

0: kalau enggak masa ditia lo.
1: Kok masa ditia? Kan aku yang sabar harusnya. Masa enggak direken ya, meneng ae masa ditia dicak ngomong. Dicak ngobrol.
0: Ngomong gitu sabar ngomong gitu.
1: Iya, aku lo gak tahu direken masa ditia lo aku. Mesti meneng ae.
0: Enggak tahu kecawil pal.
1: Lah iya nek nek ditutuk ngono gak muni ya.
0: Karena palu aja gede.
1: Aja tarik, aneh uang itu. Ayo lanjut.
0: Lanjut itu ya. Ya sabar nih ngomong. Oh no, mudah-mudahan ada Mas Edo. Oh no, saya kasihan nih kita kayak salami ngejam terus ini. Oh no, Mbak Ella. Oh no, Cak Sur. Oh no, Cak Rimbu. Cici Aini, Bunda Sutira, Pak Ugeng, Denpasar, Pak Bukedang, ada pokoknya kuabe Mbak Tari dan Pak Tuhan di sekian buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi kekuatan keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Poneng, ting ting ting, sudah hadir. Oke. Oh bagi Mbak Putri, aku guyu kemekel nek masa ditia on air lah iya. Diterapi malah gaya hiburan ya. Masa ditia itu pahalannya gede, menghibur dulur-dulur. Iya kan, gaya guyune konco-koncone kan tadi bahagia konco-koncone. Ku pahala loh masa ditia. Iya kan, nek kata pancing ganggu. Oh, sampai iki Cak Rizal. Sudah makan belum? Cak Ning. Cak Ning, sudah masuk.
2: Campur sari. Goblok kending. Kalau tak have. Ya iki.
1: Kayak enggak berdaya.
2: Kelabu ning.
1: Alah-alah. Pendino kok kelabu, heran aku. Pendino kok kelabu to?
2: Ya maklum kan bujang nih.
1: Ya alah-alah-alah. Justru bujang ini kan kudu bahagia. Iya kan? Gak ono sing iya, gak ono sing obrak-obrak. Iya kan? Gak ono sing nyeneni. Iya, gak ketanggungan. Iya kan? Terus dikai bahagia.
2: Tapi kepikiran.
1: Alah-alah-alah, gak usah dipikir. Ngono iku lho, seiring berjalannya waktu. Ono, iya kan? Dikai enjoy.
2: Ya iki lho.
1: Wis gak sarwet-rwet lah caca ya. Mau digenteng ya. Ge enteng, ge enjoy. Ge happy. Kayak neng tanti lho.
2: Happy.
1: Gak selalu happy.
2: Iya, happy. Neng tanti happy.
1: Andang nih kok. Neng cak neng pokoknya kudu happy. Gak oleh kelabu.
2: Iya oleh neng.
1: Gak oleh kelabu.
2: Ulano iku neng, aku yang gula iki. Tau yo iki lho, yo iki sing gara iku. Ulano ngilangno kelabu yo iki.
1: Kudu bahagia pokoke. Kudu bahagia kabeh ku. Semuanya pokoke ya.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Wis merdeka ke pian. Ayo,
2: lagu apa? Apa cari nih?
1: Apa cari zau, cari zau. Lagu ne apa?
2: Aku pengen Citro.
1: Citro, ya. Oke, salam.
2: Salam damel sedaya mawon kang nembe on air wau ale Mbak Ika, Mbak Jaini, Mbak Ella,
1: yes,
2: terus Pak Cicakianto, terus Pak Bukang,
1: terus
2: Pak Putri, Mbak Fitri, Mbak Widya,
1: yes,
2: Bunda Lista,
1: okay.
2: Setelah yang kemauan, selalu setelah sihat selalu. Dan ini tadi, waktunya hati-hati lah, Neng.
1: Nge, matur nuwun.
2: Jangan lupa,
1: apa?
2: Jaga kesehatan.
1: Sudah, sentek rong pereng aku mau.
2: Terima kasih gini, Neng.
1: Amin, sami-sami.
2: Segeng dalu.
1: Segeng dalu.
2: Matur suun.
1: Sami-sami. Monggo Cak Rizal ge matur nuwun gonggo sugeng dalu merapat ini Denpasar. Terima kasih. Lanjut sih sekedap Cati Prayitno. Waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 hadir Kota FM Surabaya.

Surabaya semakin sukses, dulur GBB, setia fans Kota FM. Mama Kori, waalaikumsalam, Medan Sumut hadir. Cak Sutartong, waalaikumsalam. Warga Sawo tetap hadir, salam seduluran mawon. Bunda Fitri, waalaikumsalam, hadir. Pak Ripto Suasana, waalaikumsalam. Bakal gabung, salam bahagia, setia kawan-kawan Kota FM. Neng dari Seger Waras, amin. Mas Misbah, waalaikumsalam, Purbalingga hadir. Mbak Tumeri Dawati hadir, Juanda Medan. Beli putus stone seputaran dan pasar beli hadir ya. Mbak Lastri waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatan ikut hadir juga. Oke, mangke mawon nggih dilanjut malih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Budal dangdutan lah.
4: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Kota FM dan Radio Surabaya di Sambi. Nyeruput-nyeruput napa ngoten nggih, ben tambah mak biar nggih ngopi-ngopi, apa ngeteh-ngeteh nggih, karo jagoan karo kancane nyemil-nyemil apa ngono ya, karo menikmati hidangan yang ada di cakning ya, hidangan lagu maksudnya. Matur nuwun. Segeng dalu gitu loh, cari sel untuk santuk ke Mbak Diandra sampean yo, aku mau terus Pak Sugeng yo, oh, Pak Sugeng, kau aku loh cak bujangan jangan cari Bunda Nurul nih kilo Pak Sugeng Bunda, lo ya salam untuk Pak Gianto kilo, lanjut. Wonten Facebook nggih, Pak Sutarno Sugeng Dalu. Mbak Tari aku teko Palembang hadir lho, ngramekno cak ning nggih, Pak. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir medannya. Yo. Semangat bertugas. Iya, salam malam Rabu. Oke. Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Terus Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam. Manunggal nggih, matur nuwun. Cak Saprasidin Tembung, Sumut hadir. Cak Sony Anderson Inces. Terima kasih Mbak Tari, sehat and sukses selalu. Amin. Adik Permadani Nimas Widyaningger, Brigjen Pasuruan, waalaikumsalam. Salam paman Roy Madura, Om Rizal Kelabu, Pak Adi Sugeng dan Pasar Bude Yanti Lontar, Tante Imang Somaternun, Kakak Tarintia Sati, ya sama-sama Dek Widya. Oke, Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo Banjarnegara Jawa Tengah hadir nggih. Heeh, Sugeng tugas semangat sukses, sukses sehat selalu nggih. Amin. Monggo badhe telepon monggo, masih ada kesempatan nggih. Cak Taryono. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat hari ini masih diberi kesehatan badan jasmani dan rohani, alhamdulillah. Sugeng dalu Mbak Tari, sugeng makarya ngantos paripurna nggih. Matur nuwun nggih, Cak Taryono nggih. Cak Saat Budiono Kedung Anyar Surabaya cerah. Waalaikumsalam nggih. Salamé sedoyo iki mon fans Kota FM. Oke. Okay. Cak Bobo, Cak Ning, Cak Sutartong, salam sukses selalu. Amin. Berita kembaran Tamara Medan City. Mbak Tari, salam sehat, selamat tugas, hati-hati kok pulang. Cak di Tukiyo Waris Cap nih, Sugeng Talu, Jogja hadir. Partono, waalaikumsalam, Jakarta Utara hadir. Salam sehat, Kakem Sedoyo. Dex Apong, Kelungkung, Tegak hadir. Cak Bobo, wau sampun. Oke. Okay. Pak Wit Harmoko, waalaikumsalam. Rio, Tembilan hadir. Salam Sedoyo Fans Kota FM, matur nuwun. Aha, niki sampun, niki sampun. Ini sudah semua. Siapa sing durung? Nggih, mau menono sing lagi muncul niki nggo komennya. Sinten? Loh ya, lagi muncul iki. Cik Damarwati Sugeng Dalu. Rayungi pinaringan sehat sedoyo, nggih, sedoyo fans Cak Ning. Bu Guru ayu ning tias sebagai selalu. Amin. Sami-sami Cik D juga ya. Oke, Opa Nur Zeldi Cak Ning, puenak enak lagune nggih. Bersama Cak Ning Kota FM. Oke, lanjut Bula Mina. Single warga mantap Lamongan enggak Surabaya kat lovers pakon Pak Yudhistira. Oke. Sinten malih. Oke, Mbah Kong nggih. Waalaikumsalam Mbah Kong, hadir sarang GBB sudah di-tag semuanya nggih. Heeh, kelompok ning kene ya. Sinten malih lanjut iki sampun sudah semuanya. Sampun sedaya nggih. Oke. Niki sampun. Oke, okay. Wis iki maya. Mbak Rika Herlina Sugeng Dalu bersama FKS. Oke, okay, lanjut lagi. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Ning Tarisa selalu sukses selalu. Atas le mantuk nggih. Matur nuwun. Mangke malih nggih. Monggo langsung mohon dumis.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki.
3: Terus sangat dolor-dolor engkang sampun pinarak bergabung wonten Cak Ning edisi dalu niki nggih pamunten mobilon klentek-klentek atur salah-salah kata lagu-lagu dirikas sering terputar monggo benjing sakat request malih nggih pokoke requeste sampun ngantos koret-koret nggih. Soalnya sing disian ya wis podo request ngonton lho nggih matur sangat nggih benjing malih disambung malih jaga kondisi jaga situasi jaga kesehatan lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.